0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya pendengar siaran kami di 97,1 MHz pada pagi hari ini. Kami akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan dalam dialog interaktif bersama dengan PMI Jayawijaya.

0: Ya, selamat pagi pendengar RRI yang tentunya mendengarkan siaran kami di 97,1 MHz. Dan senang sekali saya Eldianus Lebang bisa kembali hadir menemani Anda dalam program dialog terkait dengan kesehatan, di mana saat ini kita akan membahas terkait dengan topik bersama menjaga ketersediaan dan juga mencegah HIV/AIDS khususnya di Kabupaten Jawijaya dan lebih utamanya di wilayah kita, di wilayah Papua Pegunungan. Dan pendengar, darah merupakan salah satu kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan. Dalam kondisi tertentu, ketersediaan darah dapat menjadi penentu keselamatan dan ketersediaan darah dapat menjadi penentu keselamatan dan kehidupan seseorang. Karena itu, menjaga ketersediaan stok darah bukan hanya menjadi tanggung jawab PMI maupun faskes lainnya, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama untuk kepedulian dan aksi donor darah ini. Di sisi lain, pendengar, kita juga masih menghadapi tantangan dalam pencegahan HIV/AIDS, kurangnya informasi, stigma dan juga diskriminasi, serta masih adanya anggapan yang keliru mengenai HIV/AIDS menjadi tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Melalui dialog pagi hari ini, pendengar, kita akan membahas bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga ketersediaan darah yang aman sekaligus meningkatkan kesadaran untuk mencegah HIV/AIDS. Nah, untuk membahas tema tersebut, pendengar, telah hadir bersama kami di studio program 1 pada pagi hari ini sejumlah narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda dari berbagai sektor yang memiliki peran penting dalam persoalan ini, yaitu dari Komisi Penanggulangan AIDS. Pada saat ini sudah hadir bersama kami di studio ada Ketua KPA Kabupaten Jayawijaya, Bapak Tonius Wenda. Selamat pagi, Pak Tonius. Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak Tonius?
1: Pagi, kabar luar biasa sekali.
0: Iya, tetap semangat dalam mengurus seluruh masyarakat kita di Jayawijaya khususnya, Pak Tonius, ya.
1: Iya.
0: Ya, dan juga pendengar, di pagi hari ini kami kehadiran langsung Ketua PMI Kabupaten Jayawijaya, Ibu Ludia Elogo SSTP MSI. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bu?
2: Luar biasa, sehat full.
0: Iya. Dan juga narasumber kita yang ketiga, pendengar, yaitu ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ada Ibu VB Mabel.
3: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Bagaimana, sehat pagi ini, Bu?
3: Puji Tuhan, baik.
0: Iya, dan juga ada Kepala UTD RSUD Wamena. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita setiap dialog di terkait dengan kesehatan di RSUD Wamena. Ada Dr. Feli Saureka. Selamat pagi, Ibu Feli.
4: Pagi, Pak.
0: Saya lihat tadi ada perubahan sedikit ya, Bu Feli, ya.
4: Tambah segar.
0: Oh, tambah segar.
4: Ya.
0: Ya, ya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami dalam dialog interaktif pagi hari ini, juga kami ajak Anda untuk dapat berpartisipasi melalui line telepon atau line WhatsApp ataupun SMS kita di 0811 482842. Saya Eldianus Lebang, kurang lebih 1 jam ke depan akan menemani Anda dalam topik kita pada pagi hari ini. Saya ke PMI dulu, Ibu Ludia Logo. Mengapa ketersediaan darah dan pencegahan HIV/AIDS menjadi dua isu kesehatan yang penting untuk mendapat perhatian dari masyarakat ini? Silakan, Ibu Ludia.
2: Ya, terima kasih. Pertama, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI yang sudah mensponsori kami untuk melaksanakan dialog pada pagi hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua KPA, teman-teman dari UTD RSUD Wamena dan Dinas Kesehatan yang selama ini sudah berkolaborasi bersama-sama dengan PMI. Kami melihat dengan adanya ketersediaan stok darah yang kadang kosong di RSUD Wamena, sedangkan kebutuhan darah itu cukup tinggi, sehingga kami rasa penting untuk kita lakukan sosialisasi secara masif di masyarakat secara luas. Memang kami dari PMI mengakui bahwa pemahaman masyarakat bahwa PMI itu urusannya hanya menyediakan stok darah. Padahal tugas PMI itu luas, tidak hanya itu. Jadi tugas-tugas kemanusiaan di bidang sosial itu menjadi tugas-tugas dari PMI. Sejak pelantikan kami di awal tahun kemarin, kami sudah melakukan penyusunan program kerja, dan salah satunya yang kami pikir penting dan perlu untuk dilakukan secara menyeluruh itu adalah melakukan kerjasama baik dengan instansi vertikal, TNI Polri dan lembaga keagamaan. Setiap bulan kami akan laksanakan kegiatan donor darah. Memang status UTD itu ada di bawah rumah sakit, tidak di bawah PMI. Kalau PMI itu UDD, unit donor darah. Karena dia ada di bawah rumah sakit, biasanya kami langsung kerjasama dengan direktur rumah sakit dan kepala UTD. Dan kebetulan dalam struktur kepengurusan PMI itu ada bidang transfusi darah dan langsung diketuai oleh Dr. Feli, dan Dr. Feli juga merangkap sebagai kepala UTD Jayawijaya Rumah Sakit Wamena, dan ini lebih mempermudah koordinasi kami. Dengan adanya angka kasus HIV kita yang kemarin dipublish oleh teman-teman dari KPA, ini menjadi satu hal yang menggusarkan hati kami. Kami pikir angka keperluan untuk stok, penyediaan stok darah itu yang digunakan kan biasanya ada dua, pasien yang kecelakaan dan pasien dalam keadaan gawat. Salah satu pasien yang dalam keadaan gawat adalah pasien yang terindikasi mereka kasusnya kasus HIV. Sehingga dengan status Rumah Sakit Wamena yang dia melayani hampir 7 sampai 8 kabupaten, tidak hanya di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, teman dari Puncak juga kadang datang pelayanan di sini, sehingga rumah sakit kami ini menampung tidak hanya masyarakat Jayawijaya, pelayanannya cakupannya hampir untuk 8 kabupaten dengan beban yang berat itu, sehingga kami pikir perlu kita kolaborasi untuk menyediakan stok darah, sehingga ketika pasien itu dia memerlukan stok darah, darah itu tersedia di UTD Wamena. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Ludia. Saya ke Kepala UTD dulu, Dr. Feli. Bagaimana dengan kondisi kebutuhan dan ketersediaan darah saat ini di UTD, khususnya kita di RSUD Wamena?
5: Ya, terima kasih. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua PMI Ibu Ludi, memang kami selalu kewalahan dengan ketersediaan darah. Hanya memang beberapa waktu belakangan ini kami selalu bekerja sama dengan beberapa klinik atau juga OPD, kemudian juga paling utama itu dengan PMI. Jadi dengan PMI, PMI sangat mendukung kami untuk ketersediaan darah di UTD. Jadi ada beberapa kegiatan yang kami lakukan untuk menjaring pendonor sukarela. Dengan kegiatan pendonor sukarela ini, atau kita mengadakan mobile unit untuk donor, sehingga kita banyak mendapatkan pendonor-pendonor yang bersedia untuk mendonorkan darahnya. Dengan kegiatan ini, berharap bahwa ketersediaan darah di UTD itu dapat terpenuhi. Jadi kami juga berterima kasih untuk masyarakat yang sudah sadar untuk bisa datang mendonorkan darahnya secara rutin. Biasanya kalau kami edukasi ke pendonor, itu baiknya tuh 10 minggu sampai 12 minggu untuk donor rutin. Sehingga berharap bahwa ketersediaan darah tetap tersedia demi mutu dan keselamatan pasien. Karena tadi Ibu Ludi sudah sampaikan, ini benar-benar kadang emergensi, terus darah tidak ada. Ya. Jadi kita punya grup WhatsApp yang bisa kita berkoordinasi juga di situ. Saat stok darah tidak ada, biasanya teman-teman sudah share di grup, dan sudah ada banyak pendonor sukarela yang mereka sudah saatnya donor, mereka bisa datang untuk mendonorkan darah.
0: Untuk kondisi kita saat ini, mungkin stok darah yang ada di UTD Jayawijaya ini, apakah ada batas waktu untuk setiap darah yang sudah didonorkan itu, atau seperti apa itu?
5: Satu bulan satu minggu.
0: Oh, satu bulan satu minggu. Jangka
5: waktunya? Satu bulan satu minggu darah itu akan expire. Jadi seperti kemarin CPNS yang sebelum menerima SK CPNS kemarin bulan awal bulan, itu kami mengadakan kegiatan donor darah. Dan itu kami dapat 130-an kantong. Namun dari 130-an kantong itu ada yang terinfeksi beberapa penyakit. Jadi akhirnya darah itu kan tidak bisa digunakan.
0: Iya. Saya Dinas Kesehatan dulu, terkait dengan kesehatan masyarakat ini. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan darah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat? Apalagi lebih khususnya ini, nanti kita akan bahas lebih dalam terkait dengan bagaimana sistem pemeriksaannya terkait dengan HIV/AIDS, Din. Tapi bagaimana dari tantangan Dinkes sendiri untuk menghadapi atau memenuhi kebutuhan darah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah Jawijaya ini?
3: Baik, terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Ketua PMI dan juga Kepala UTD Rumah Sakit Wamena dan Adik Ketua KPA, hormat, selamat pagi. Wah, tantangan yang selama ini kami Dinas Kesehatan hadapi, saya pikir yang jadi persoalan itu karena kurangnya kesadaran dari masyarakat. Kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait dengan pentingnya untuk bagaimana kita bisa mendonorkan darah ini. Jadi pada saat sakit tiba-tiba mereka membutuhkan darah dan ke UTD, di UTD kosong. Begitu, jadi yang diharapkan ya kita mungkin kembali memberikan penyuluhan atau pemahaman kepada masyarakat untuk bisa mereka mungkin dalam rangka hari PMI bisa memberikan donor supaya ketika sewaktu-waktu dibutuhkan nanti darah itu tersedia. Demikian, terima kasih.
0: Ya, saya kembali ke Dr. Feli. Kita membahas terkait dengan proses dan juga masa kadaluarsa dari darah ini di saat pada saat kita mengawali donor darah. Nah, proses atau mekanisme yang dilakukan oleh UTD, bagaimana prosesnya darah ini bisa ataukah didonor langsung bisa didonorkan ke orang lain atau seperti apa begitu, Dr. Feli?
5: Oke, terima kasih. Jadi ada dua prosedur yang kita lakukan. Kalau kita mobile unit, penjaringan lewat misalnya PMI atau instansi-instansi, nah itu dia agak berbeda dengan saat mendonorkan darah di UTD. Jadi kalau mobile unit, kita hanya memeriksakan golongan darahnya, kemudian kita timbang berat badan, kemudian periksa HB, kemudian kita mengisi form edukasi yang ada di bagian belakang form edukasi untuk pasien, dia punya riwayat penyakit, dia punya riwayat misalnya operasi, kemudian bepergian ke luar negeri, atau dia punya penyakit malaria, tipes dalam 6 bulan terakhir. Nah itu kita screening di situ. Nah cuman sampai di situ. Kemudian kita akan tensi, dia punya tekanan darah berapa. Kalau misalnya lolos di tahap itu berarti kita pengambilan, bahkan dengan berat badan. Nah nanti setelah di UTD kita akan uji saring. Uji saring untuk penyakit HIV, untuk penyakit hepatitis B dan C, kemudian penyakit sifilis. Ini 4 penyakit yang rutin kita periksa sebelum darahnya dinyatakan bersih dari penyakit tersebut. Nah, kalau di UTD, maka kita langsung, supaya kantong darahnya tidak terbuang, kami balik. Jadi, screening dulu 4 penyakit yang tadi, hepatitis B, C, dan HIV serta sifilis, kemudian kita tetap screening golongan darah, karena misalnya pasiennya butuh golongan darah A, pendonornya ternyata datang golongan darah B, maka kami tidak akan ambil. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya kita sudah screening, dia terdiagnosa atau hasil salah satu, atau bahkan biasanya itu ada 2-3 yang langsung positif, berarti kita tidak ambil darahnya. Langsung cut di situ, sehingga kita tidak membuang kantong darah. Nah, kenapa sampai, saya selalu katakan begini, kenapa teman-teman atau kita punya masyarakat nih tidak menggunakan momen ini? Kenapa? Kalau orang periksa tekanan darah, misalnya dia ke dokter, itu sudah berapa biayanya? Kemudian dia diperiksa hemoglobin HB, sudah berapa? Kemudian 4 penyakit tadi, itu sudah berapa? Sekitar sejutaan. Jadi kalau kita donor darah, kan ketahuan nih, berat badan kita, status kesehatan kita, 4 penyakit tadi, tekanan darah, HB. Nah ini kalau kita rutin 10 minggu sampai 12 minggu, berarti kan kita terpantau tanpa membayar. Jadi paling bagus tuh, ayo kalau yang sudah rutin, terus donor. Jadi tidak di ini, maksudnya diingatkan-ingatkan lagi, tapi mereka tuh kan kita kasih kartu, jadi mereka sudah tahu, oh ya kita punya saat donor tuh kapan. Nah, dengan mendonorkan darah, kita kan sum-sum tulang akan bereaksi untuk memproduksi kembali sel-sel darah baru. Jadi jangan takut bahwa, ah kalau saya donor darah nih nanti begini-begini, tidak. Kita punya status kesehatan jelas, kita bisa terpantau tanpa membayar, dan otomatis kita punya darah tuh digantikan dengan darah yang baru.
0: Iya, kalau kita donorkan darah nih, misalkan donorkan darah, nah kita mungkin dapat darahnya kita ini mungkin terjangkit penyakit yang mungkin masuklah dalam empat kategori yang tadi Dr. Feli sampaikan itu. Nah, bagaimana untuk proses selanjutnya?
5: Kalau ada terdiagnosa, maka kita akan edukasi. Edukasi, kemudian kami akan kirimkan ke misalnya HIV, berarti kita...
0: KPA.
5: Tidak, kami kirim ke VCT untuk diedukasi untuk pemeriksaan selanjutnya. Begitu juga penyakit lain, kami akan edukasi untuk ke penyakit dalam untuk pemeriksaan selanjutnya. Kenapa? Karena di UTD itu kita punya regen itu yang sensitif. Sensitif itu artinya apa? Dia menjaring sebanyak-banyaknya kasus. Jadi itu dia sensitivitasnya 100%. Jadi dia akan betul-betul menjaring, walaupun saat itu mungkin dia bukan terdiagnosa misalnya hepatitis. Karena mungkin karena saat itu daya tahan tubuhnya rendah, begitu juga HIV. Nah, kita screening betul-betul itu untuk 100% dia sensitif sehingga betul-betul menjaring. Setelah itu, kita harus ke VCT untuk pemeriksaan regen kedua dan regen ketiga. Kemudian untuk misalnya hepatitis, itu juga dia harus pemeriksaan lanjutan lagi sehingga betul-betul, oh dia positif. Makanya di UTD itu betul screening yang... supaya tidak miss. Dalam arti kalau memang dia saat itu pemeriksaannya reaktif, ya sudah, kita untuk pendonornya kita arahkan untuk tetap dilakukan pemeriksaan lanjutan.
0: Ya, saya ke Ibu Ketua PMI dulu. Ini kan banyak masyarakat yang takut dan ragu mendonorkan darah. Nah, mungkin apa saja yang PMI harus luruskan terkait dengan mengenai donor darah ini. Silakan, Bu.
2: Iya, sebenarnya dalam budaya masyarakat kita itu ada satu satu hal yang biasanya mereka bikin ketika tubuhnya itu sakit, itu mereka menganggap

0: Iya. Dari kegiatan rutin yang dilakukan PMI ini sendiri, mungkin ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh PMI sendiri untuk melakukan donor darah ini agar rutin dilaksanakan dalam mungkin tadi yang sudah disampaikan Dr. Feli, batasnya sampai 3 bulan mungkin dok ya, supaya bisa donor lagi begitu.
1: Kami nanti bulan September ini ya, kami akan lakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, terus instansi vertikal, TNI Polri, dan lembaga keagamaan, untuk kami akan jalan bergilir, ya, lakukan kegiatan donor darah. Menurut informasi dari Ketua UTD bahwa Rumah Sakit Wamena itu dia butuh 1 bulan 40 sampai 150 minimal, ya, kantong minimal darah. 150. Sehingga kita harus melakukan kegiatan donor darah ini secara masif, nanti bergilir. Jadi mulai September itu kami sudah start. Sebelumnya ini kami tidak secara rutin kita lakukan. Jadi pada saat ada kegiatan yang digagas, baik dari seperti kemarin dari teman-teman Bandar Udara menggagas kegiatan itu, kami dari PMI, kolaborasi dengan PMI dan UTD, kami mendukung program itu. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu biasanya secara inisiatif dari lembaga-lembaga sendiri yang lakukan, dan kami PMI hanya mendukung, baik dalam bentuk penyediaan makan minum, ya, terus akomodasi dari tenaga UTD. Tetapi untuk bulan September dan seterusnya nanti kami lakukan setiap bulan secara rutin.
0: Ya, ya. Saya langsung ke Pak Ketua KPA. Ini yang menjadi tugas utama. Banyak tersebar informasi kemarin Pak Ketua bahwa angka HIV/AIDS di Kabupaten Jayawijaya, ini entah di Kabupaten Jayawijaya atau keseluruhan di Papua Pegunungan, itu sudah mencapai angka 5 ribuan, kalau tidak salah. Kurang lebih 5 ribuan untuk wilayah Kabupaten Jayawijaya kah, atau seluruh Papua Pegunungan itu?
2: Kabupaten Jayawijaya.
0: Oh, Kabupaten Jayawijaya. Nah, faktor apa saja yang menjadi tantangan dalam upaya pencegahan HIV/AIDS ini sendiri di tengah masyarakat, Pak Ketua, sehingga peningkatan HIV/AIDS ini tinggi sekali di wilayah kita?
2: Terima kasih. Mungkin pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala PMI dan Ibu Lodia. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat Ibu Dr. Feni, terima kasih atas waktunya. Ibu Kepala Bidang P2P, Ibu VB, terima kasih mewakili dinas yang hari ini bisa hadir. Dengan kasih anugerah Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan hari ini. Saya yakin bahwa hari ini kami akan memberikan edukasi yang baik untuk seluruh masyarakat Jayawijaya mengerti dan memahami tujuan hari ini. Terima kasih. Solusi dari yang kami temukan di lapangan ini terjadi dampak yang begitu besar, sehingga karena ada banyak hal yang kami temukan adalah yang pertama dulu zamannya Pak Wempi itu program KPA-nya berjalan dengan dinas itu sangat baik dan LSM-nya hidup, dan juga beberapa LSM yang bekerja untuk menjangkau pasien-pasien LFU, dan juga LSM tersebut melakukan sosialisasi di gereja-gereja itu berjalan baik. Namun sayang, entah beberapa tahun ke sini setelah kepemimpinan almarhum itu sampai ke sini, KPA ini sayang sudah tidak berjalan. Berjalan tapi LSM tersebut tidak dilibatkan, sehingga pelayanan untuk bangun sosialisasi, terus penjangkauan loss follow up yang hari ini putus obat yang dikatakan kategori ya kurang lebih 3 ribuan lebih, nah ini tidak dijangkau, sehingga mereka bebas-bebas begitu saja. Akhirnya akibat dari tidak dijangkau, tidak lakukan sosialisasi yang akurat ke setiap lembaga-lembaga teman-teman macam di masjid, di gereja-gereja, sehingga dan juga di sekolah-sekolah yang tidak berjalan, sehingga sampai hari ini angka itu bisa meningkat. Dan sayangnya kami sudah jangkau sampai di puskesmas.

0: Mas, karena kita tidak bisa mengharapkan teman-teman di puskesmas, di 18 puskesmas yang hari ini lakukan layanan, tidak bisa kami KPA bahkan dinas kita tidak bisa mengharapkan teman-teman saja, karena mereka ini bukan bekerja melayani HIV saja, mereka juga menangani semua pasien penyakit. Oleh sebab itu untuk pasien lost follow up itu penjangkauannya juga agak berat, dan memang harus bekerja sama dengan LSM supaya ada solusi penjangkauan, terus penjangkauan dilakukan, pendampingan itu dilakukan oleh LSM agar mereka itu bisa dijangkau dan juga bisa dibawa ke puskesmas-puskesmas terdekat agar bisa menerima layanan seperti itu, Pak.
1: Ya, Pak Ketua, terkait dengan beberapa ribu tadi, ya, total masyarakat kita yang terjangkit HIV ini. Apakah itu seluruh masyarakat Jayawijaya atau itu masyarakat yang ada di wilayah Papua Pegunungan yang didata oleh KPA Jayawijaya atau seperti apa? Karena mengetahui bahwa wilayah kita ini adalah wilayah-wilayah yang tentunya berbagai banyak kabupaten yang berkumpul di sini.
0: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Soal data pasien 5.000-an kurang lebih, ya, 5.000 lebih, hampir 5.600 lebih lah. Ini data pasien ini memang data pasien Jayawijaya. Data pasien Jayawijaya, namun ada kecolongan-kecolongan yang sedikit kita temukan di lapangan itu. Kita punya masyarakat ini don tidak mau kasih data asli. Oke, teman-teman puskesmas, ini masalah yang terjadi. Jadi kita bisa simpulkan memang ini di dalam aplikasi teman-teman di SIHA itu tidak bisa masukkan pasien yang dari kabupaten lain. Memang sudah terstruktur sesuai dengan NIK izin, Pak. Jadi itu sudah terstruktur. Cuma saja NIK yang mereka gunakan ini ada mungkin pasien yang sehat, bukan dia orang lain punya yang mereka gunakan. Sehingga kami hari ini punya target bahwa data tersebut, data validnya kami harus turun temukan orang tersebut. Bahwa orang ini benar-benar ada tidak, begitu. Karena data ini diambil saat dia berobat. Dan saat waktu dia berobat ditemukan bahwa dia positif HIV. Pada saat dia mulai berobat, darah lengkapnya saat diambil di PDP, itu ditemukan pasien tersebut itu dalam status pasien positif HIV. Sehingga di input layanan yang mau dilakukan layanan itu wajib meminta KTP. Sehingga KTP nomor NIK-nya di input baru bisa dilayani orang tersebut. Tetapi yang jelas dia pakai KTP di Jayawijaya, tapi apakah dia punya atau bukan? Ini yang hari ini kita jadi pertanyaan. Terus ada beberapa orang yang melakukan layanan itu berbeda-beda, Pak. Izin, ada yang dia sudah daftarnya di Bolakme, dia ambil obatnya di Puskesmas Jayawijaya. Ada yang di Wolo datang ambil obat di Puskesmas Home Home. Ini yang kadang terjadi kekeliruan buat teman-teman di layanan. Sehingga ada waktu tertentu memang kita harus bekerja untuk validasi data dan juga kita harus pastikan untuk pasien tersebut. Bersyukur dan berterima kasih saya kolaborasi dengan teman-teman dinas dalam hal ini bidang P2P yang tidak pernah melepas kami soal data dan lain-lain, sehingga hari ini kami masih berjalan bekerja sama untuk kami sedang menyusun program-program strategis untuk menyelamatkan, mempertahankan angka yang ada dan juga untuk mencari solusi bagaimana caranya biar pasien yang ada ini teratasi. Dan juga izin kami punya program, harapan kami program jangka panjang yang kami siapkan adalah target kami itu kami siapkan bahwa kami sedang menyediakan satu bentuk flyer, flyer atau bentuk pemahaman tentang HIV dan kami bagikan ke setiap gereja dan masjid supaya mereka setelah khotbah kalau boleh disampaikan ke semua jemaat begitu. Supaya ini menjadi warning betul buat semua orang yang berada di Kabupaten Jayawijaya. Dan juga ada beberapa poin-poin besar yang akan, langkah-langkah yang akan kami ambil dari kami KPA juga. Kami sudah siapkan beberapa LSM yang kami kerjasama. Tenaga mereka sudah siap, kami juga tahap ini kami sudah fasilitasi mereka dengan anggaran untuk mempersiapkan fasilitas mereka untuk bekerja dengan kami di dana tahap kedua di bulan besok ini. Tuhan tolong apabila ini kita akan berjalan bersama untuk menyelamatkan angka loss follow up ini. Dan juga mungkin untuk pasien on RV yang hari ini yang sedang pengambilan statusnya mereka ambil obat ya, hari ini dalam pengobatan. Kita juga berharap kepada pemerintah kabupaten dan dalam hal ini pimpinan kami ketua umum bupati bisa pertimbangkan karena izin Pak, angka kematian juga sangat tinggi. Untuk Jaya-Wijaya hari ini, mungkin di 2 tahun 2025 dan 2026 itu yang kami temukan di lapangan angka kematian itu 300 lebih.
1: Angka kematiannya ini dari HIV atau?
0: Iya, HIV. 300-an lebih lah. Itu izin yang, itu dari kami yang temukan di teman-teman di lapangan. Terus setelah kami kolaborasi dengan teman-teman di dinas, yang kami yang hari ini ada itu 712 orang yang sudah meninggal dengan status HIV di per bulan Juli hari ini. Sesuai dengan jumlah yang 5.600 sekian, kurang lebih.
1: 5.600?
0: Iya, yang data HIV hari ini Jaya-Wijaya, jadi kurangi dengan kematian yang dialami di, ini tahun 2005 saja, Pak, eh? Oh iya, untuk tahun ini 712 orang.
1: 712.
0: Dan ini kalau izin Pak, menurut saya Jaya-Wijaya sudah darurat HIV. Dan memang kolaborasi ini dan penanganan ini kalau bisa harus serius. Ya. Dan kami butuh kerjasama dan juga kami juga mengharapkan pemerintah provinsi tidak menutup mata karena kami ada ini ibu kota provinsi.
1: Ya.
0: Itu harapan saya sebagai Ketua Harian KPA. Terima kasih. Ya.
1: Saya ke Ibu Febe dari Dinkes. Nah, untuk akses masyarakat ini sendiri terhadap layanan tes HIV dan konseling sampai dengan pengobatan, bagaimana dari dinas sendiri menangani pasien-pasien yang terjangkit dengan HIV ini?
2: Baik, terima kasih. Sampai saat ini kami ada termasuk rumah sakit itu ada 19 PDP. PDP ini teman-teman yang layani khusus untuk ada tim di dalam itu ada dokter, kemudian ada perawat, ada bidan, ada RR yang pegang data. Jadi kami ada 19 PDP yang ada di Kabupaten Jaya-Wijaya dari 32 puskesmas. Jadi untuk 18 puskesmas yang sudah tersedia PDP itu sudah terlayani di beberapa puskesmas, tapi yang jadi tantangan tuh sisa 8 puskesmas. Nah, itu yang akan kami rencanakan supaya bisa kita buat pelatihan supaya tim ini ada untuk menangani teman-teman dari yang terdiagnosis HIV. Iya, begitu. Jadi upaya yang selama ini dinas lakukan, kami dari tim Promkes itu sebetulnya sudah jalan di 32 puskesmas untuk kasih informasi tentang pentingnya HIV. Cuman yang jadi kendala itu ketika kami turun informasi ke teman-teman di puskesmas supaya mereka beritahukan ke masyarakat, kadang masyarakat tidak kumpul. Jadi pada saat kami turun tuh masyarakat tidak ada di tempat. Nah, itu yang mungkin kami rubah supaya kedepannya pada saat mungkin ibadah gabungan kah ataukah mungkin pembagian seperti apa namanya beras raskin kah pada saat masyarakat kumpul atau mungkin pembagian dana kampung kah atau ya seperti itu mungkin kami akan coba untuk kerjasama dengan kepala distrik kemudian kepala-kepala kampung supaya ketika masyarakat kumpul ini kami bisa sampaikan apa yang saat ini sedang terjadi. Seperti yang tadi angka disampaikan oleh Ketua KPA, saat ini memang sejak tahun 2019 itu isu tentang HIV ini menurun. Jadi masyarakat pikir HIV sudah tidak ada begitu. Ternyata sekarang sudah mulai naik lagi, dan tadi kami coba cerita di luar dengan Dr. Feli, hampir setiap hari sekarang tuh sudah ada infeksi baru di rumah sakit. Ya. Jadi mungkin melihat kondisi ini takutnya nanti terjadi fenomena gunung es seperti tahun 2006, sejak kami membuka layanan HIV di Jayawijaya itu, setelah itu dan terjadi kematian banyak. Dan yang kami khawatirkan, yang saat ini sedang menjadi temuan infeksi baru itu untuk anak-anak usia subur ini. Begitu, jadi mungkin itu perlu kita kerja sama ke depan supaya sama-sama dengan KPA, mungkin dengan pemerintah juga, terus bisa kita sama-sama dengan semua pihak lah. Ya. Supaya bisa kita menekan ini angka apa HIV ini. Ya. Terima kasih.
1: Nah, ini yang orang takutkan mungkin bukan takutkan tapi mungkin dari soal kerahasiaan orang ini apakah terjangkit HIV. Nah, mungkin itu yang lebih kepada stigma dan diskriminasi kalau orang itu dinyatakan berstatus HIV. Bagaimana dari Dinkes sendiri untuk menjaga kerahasiaan daripada pasien ini?
2: Jadi memang stigma dengan diskriminasi ini sangat tinggi, khususnya kita di Papua Pegunungan ini. Jadi jangankan setelah diperiksa, orang lihat fisiknya saja dan dia sudah mulai kurus, ya. Orang berpikir bahaya, mungkin dia sudah kena tiga huruf gitu. Tiga huruf, apalagi di masyarakat tuh istilah bilang ini dia kena penyakit besar begitu. Padahal menurut kami tuh semua penyakit sama saja. Yang jadi upaya untuk kami lakukan seperti yang tadi saya bilang, kami lewat promkes, promosi kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, kami turun, puji Tuhan dari beberapa puskesmas yang kami turun tuh ada beberapa yang ada masyarakat banyak di situ dan kami sampaikan informasi yang benar terkait dengan HIV. Ya. Nah, dengan pengetahuan yang baik tentang HIV bisa meningkatkan kesadaran diri untuk bisa terjaga dari HIV begitu. Kemudian kami juga sampaikan untuk bagaimana khusus untuk teman-teman yang ODIV ini untuk bisa mereka juga jaga diri. Ketika mereka sudah terdiagnosis HIV, bukan hanya HIV saja yang ada dalam tubuh mereka, tapi mereka juga bisa tertular infeksi menular seksual. Seperti itu, jadi supaya dia juga terlindungi dan juga dia juga melindungi orang yang pada sama-sama pasangannya, kami sampaikan juga untuk bisa memakai kondom. Tapi yang jadi masalah juga saat ini, kita terbentur dengan aturan untuk aturan daerah yang menyatakan tahun berapa ya, minta maaf Ibu Ketua, yang hari itu kami menutup lokalisasi,
1: penutupan lokalisasi,
2: iya, peraturan daerah. Jadi sekarang banyak orang sudah pakai micet ini, micet, kemudian WA, ya. Dan banyak seperti FB dan lain-lain untuk minta supaya bisa terjadi transaksi seks di situ. Itu yang membuat kami juga susah untuk menjangkau teman-teman ini.
1: Kalau obat ibu bagaimana?
2: Kalau obat puji Tuhan sampai saat ini ARV masih tersedia, aman.
1: Ya, aman di.
2: Iya, aman. Cuman untuk kembali ke sistem kepatuhan itu kembali ke teman-teman di layanan di 18 puskesmas dengan satu rumah sakit tadi. Tapi mereka masih. Cuman yang tadi seperti Ketua KPA sampaikan, kita ada gagal follow up ya. Dari 3.332 ini. Entah mereka itu meninggalkah? Ataukah mungkin mereka ada tapi mereka tidak datang ke puskesmasnya. Ini yang mungkin jadi tantangan, terus jadi iya, atau mungkin terjadi pendobelan data. Jadi ini mungkin tugas kita, PR kita sama-sama. Sebenarnya untuk menekan HIV bukan tugas Dinas Kesehatan saja, membutuhkan semua kerjasama dari semua pihak. Begitu, terima kasih.
1: Ya, untuk asramanya biasa ada ya Pak Tonius ya? Asrama yang biasa tuh untuk ODIV kalau tidak salah. Shelter. Ya, shelter.
2: Iya, shelter.
0: Rumah singgah ya? Iya. Istilahnya rumah singgah. Izin Pak, ini untuk hari ini kami belum punya rumah singgah dan pasien tersebut itu tinggal di rumah masing-masing.
1: Oh iya.
0: Tinggal di rumah masing-masing. Nah, ini yang mungkin kami sedikit ada hal yang akan kami coba bicarakan. Kami berpikir untuk menyampaikan ke pemerintah untuk persiapkan rumah singgahnya, tapi untuk hari ini mungkin kami secara ini kami sudah KPA kami sudah coba duduk rapat dan nanti kami akan bicarakan dengan teman-teman dinas juga. Coba kami sediakan dulu rumah singgah mungkin barang 200 atau 300 orang mungkin di kantor KPA. Mungkin hari ini juga ada teman-teman juga sementara dalam proses sementara mereka sedang gambar untuk tempat rumah singgah itu di kantor KPA, di belakang kantor KPA mungkin sementara sedang digambar. Tuhan tolong kalau teman-teman dinas sepakat dengan pola yang kita lakukan ini biar pasien ini istilahnya kayak di karantina lah. Karantina ya. Tidak di karantina tapi dibuat rumah singgah. Ya. Jadi siapa saja yang mau menetap di sana supaya mereka ikuti pelayanan mungkin fokus begitu. Ya. Di sana terus mungkin kami juga KPA mungkin bisa memfasilitasi menyiapkan untuk ada beberapa hal langkah-langkah yang kita bisa buat untuk pasien ini punya aktivitas di dalam ya sampai keadaan membaik.
1: Pengobatannya juga terkontrol gitu.
0: Iya, pengobatan terkontrol, keadaan membaik, mungkin kami bisa lepas pasien tersebut kembali ke tapi kami lakukan edukasi yang baik. Kami beri pemahaman supaya jangan ada lakukan lagi hubungan seksual keluar ya. Kepada orang lain terus jangan menyimpan sebuah dendam. Mungkin banyak, lebih banyak nanti disosialisasi dan juga banyak edukasi-edukasi yang akan kami kasih sementara mereka di Lampung. Dan pasien yang akan dirampung di sana itu dalam status yang pasien sudah stadium 2 ya. Mungkin pasien yang sudah dalam stadium 2 itu yang akan kita rampung di shelter. Ya. Tapi itu targetnya itu program kami ke 2027. Ya. Nah, untuk program 2020 yang sekarang sedang berjalan, kami coba membangun hanya tingkat sosialisasi. Ya. Pemahaman agar mereka tidak melakukan hubungan lagi ke orang lain. Nah, mereka tetap bertahan hidup. Supaya mereka dan juga kami sedang berpikir untuk gizi mereka diperbaiki.
1: Jadi yang menjadi faktor utama adalah seks bebas ya untuk menghasilkan ini apa nih untuk HIV ini ya.
0: Iya.
1: Yang menjadi faktor utama saat ini.
0: Iya faktornya iya seks bebas mungkin. Sama narkoba cuma narkobanya tidak terlalu berlebih lah. Seks bebas ini izin Pak, saya pikir untuk terjadinya seks bebas di antara anak-anak muda ini memang sangat kencang sekali. Memang pola penanganan yang harus kita lakukan juga polanya harus modern. Tidak bisa kita pakai pola-pola lama. Karena anak-anak sekarang ini dong punya keahlian untuk berhubungan seks ini lebih keren sekali, lincah. Jadi memang pola penanganannya juga harus cepat, akurat dan juga harus bijaksana. Dalam hal ini kita juga harus melibatkan Tuhan.
1: Ya.
0: Dan karena kalau kita tidak melibatkan Tuhan, cara yang kita gunakan dengan cara kita, kemungkinan saya agak berat. Tapi kita berharap bahwa harus ada campur tangan Tuhan.
1: Ya. Saya ke Ibu VB kembali. Terkait dengan tadi bahwa sudah dicanangkan bahwa unit transfusi darah ini sendiri banyak juga sudah ditemukan yang terjangkit HIV ini. Nah, untuk sarana prasarana sendiri terkait dengan pelayanan donor darah ini di wilayah kita saat ini bagaimana untuk sarana prasarananya?
2: Izin Dr. Feli untuk sarana prasarana itu mungkin pertanyaannya itu di Dr. Feli ya.
1: Oke, saya langsung ke yang menangani langsung kalau begitu. Untuk sarana prasarana sendiri di UTD Wamena bagaimana Dr. Feli? Untuk donor darah ini?
3: Sebenarnya sejauh ini kami sudah sangat berusaha untuk kita punya peralatan dan lain-lain itu sudah semakin canggih. Jadi sekarang pun kita sudah pada umumnya semua sudah terpenuhi.
1: Ya.
3: Jadi untuk dari tahun ke tahun dan sampai saat ini semua kebutuhan itu cukup. Dan mungkin yang sedikit untuk instansi-instansi Klinik D5 yang sudah kerjasama dengan kami. Memang belakangan ini mulai tinggi lagi antusias untuk donor darah. Yeah. Cuman kami harus mengatur jadwal sehingga darah itu tetap tersedia dan tidak terjadi yang tadi expire terus buang karena terlalu berlebihan. Jadi memang kami sudah mulai mengatur dari awal bulan kemarin karena kebetulan ada kegiatan. Jadi kami berharap tuh yang seperti tadi Ibu Ketua PMI sampaikan, kedepannya ini kan ada jadwal. Jadi supaya terpenuhi sekitar 150-an kantong itu, kita berharap diatur jadwalnya. Sehingga tidak bertabrakan atau dalam satu bulan tuh bisa 2-3. Nah ini juga akhirnya terjadi pemborosan dan kalau expire sangat disayangkan. Begitu Pak.
1: Iya, untuk saya penasaran dengan golongan darah yang ada di UTD saat ini. Apakah semua golongan darah itu ada dari, tadi kan Dr. Feli bilang untuk darah kita saat ini aman. Nah apakah semua golongan darah itu ada? Karena banyak yang mungkin darah-darah yang apa ya, yang sulit begitu ya biasanya. Ya yang langka itu kayak AB.
3: Jadi saat ini semua golongan darah tersedia kecuali AB, AB kosong. Kenapa kita tidak langsung stok? Karena yang tadi itu karena langka. Oh, iya. Jadi biasanya kalau kita ambil terus tiba-tiba tidak terpakai ya, sayang. Jadi biasanya tuh kami sudah punya data Pak, punya data nomor telepon, kontak untuk orang-orang yang bergolongan darah yang susah tadi. Sehingga saat dibutuhkan kita bisa menghubungi mereka kalau sudah saat mendonor. Begitu. Jadi kita bukan berarti kita menolak, tidak. Ya. Tapi yang tadi saya sampaikan supaya stok tetap tersedia dan tidak terjadi expire darah terus terbuang kan. Ini kan regen sudah terpakai, kantong darah sudah terpakai terus terbuang. Jadi sayang karena dalam satu bulan itu belum tentu misalnya saat ini yang dibutuhkan banyak golongan darah O, banyak golongan darah B. Nah kemarin ini expire sekitar 13 kantong golongan darah A. Nah sayang kan gitu. Jadi akhirnya kita harus betul-betul mengontrol supaya maksimal semua darah terpakai. Saya biasa tuh sedih, aduh kalau darah tidak terpakai, sudah buang regen, sudah kantong darah, nah tidak terpakai. Jadi akhirnya kami memang berkoordinasi dengan PMI, Ibu Ludi sangat mensupport kami, sehingga kami bisa mengatur. Biasa saya sudah, kalau ada undangan, saya share, Ibu mohon petunjuk bagaimana supaya kita benar-benar tidak tabrakan. Nah ini di bulan September ini, tanggal 1, HUT, dalam rangka HUT PMI. Kemudian tanggal 4 nanti di RRI. Nah di tanggal 1 itu dari kejaksaan juga. Jadi akhirnya Ibu izin kami karena itu sudah dari nasional ya. Jadi kami akhirnya nanti kami bagi dua tim, mungkin seberapa yang akan kami ambil di kejaksaan nanti dengan di Pemda nanti untuk HUT PMI. Begitu.
1: Ya. Saya ke Ibu Ketua PMI terkait dengan bagaimana tadi juga ada beberapa kriteria atau dari Ibu atau Dr. Feli, bagaimana PMI sendiri memastikan darah yang didonorkan aman sebelum diberikan kepada pasien?
4: Tadi sudah seperti yang disampaikan oleh Dr. Feli, untuk mekanisme pemeriksaan itu kami rasa sudah sesuai dengan SOP selama ini yang PMI berjalan sama-sama dengan UTD, dan yang mendonor itu juga dipastikan dari sisi sehat itu sudah sehat jasmani rohani. Jadi dia 17 tahun ke atas, terus ada spesifikasi khusus yang memang kriteria-kriteria tertentu, mungkin tadi tekanan darahnya, terus hal-hal lain yang tadi sudah disampaikan, itu sudah dengan pemeriksaan sesuai SOP. Jadi untuk pemeriksaan baik yang mendonorkan dan yang menerima darah itu menurut kami dengan SOP yang sudah jalan, terus tadi sarana prasarana di UTD yang sudah sangat memadahi, kami pikir aman juga untuk penerima darah itu nanti pada saat dia menggunakan darah.
1: Sebelum mengakhiri dialog kita pagi hari ini, mungkin ada pertanyaan satu yang paling penting nih, Dr. Feli, sebagai Kepala UTD RSUD Wamena, dari Ruben di Pike katanya, apakah masyarakat perlu khawatir tertular HIV melalui donor darah yang dilakukan di fasilitas resmi?
3: Oke, jadi kami memastikan bahwa darah yang kami salurkan itu adalah darah yang sudah bebas dari 4 penyakit tersebut. Jadi makanya kenapa kami sarankan paling baik itu pendonor sukarela. Jadi kan kalau pendonor sukarela itu rutin. Nah, jadi darah-darah yang sebaiknya kami donorkan itu sebaiknya dari hasil donor sukarela, bukan donor pengganti. Karena donor pengganti ini kan ada masa window period yang mana saat ini mungkin dia terinfeksi tapi dia belum punya gejala. Nah, karena itu yang paling sangat-sangat kami sarankan adalah darah yang tersedia itu dari pendonor-pendonor sukarela yang rutin, sehingga memang itu kesehatannya terpantau. Nah, saat ini kami lakukan sudah sesuai SOP, jadi berharap semua darah itu memang sudah lewat uji saring. Yang keempat penyakit itu, jangankan HIV, penyakit lain itu juga berbahaya. Jadi bukan hanya HIV, hepatitis itu berbahaya sekali. Kemudian sifilis, sifilis ini kan kalau ke perempuan atau ini banyak efeknya ke belakang, terutama kalau ibu-ibu yang hamil dan lain sebagainya. Jadi memang berharap bahwa yang tadi pertanyaan bahwa kami memberikan darah yang sudah bersih dari keempat penyakit itu. Jangan hanya cuma pikir oh HIV yang berbahaya, tidak, empat penyakit ini juga berbahaya.
1: Siap. Oke, saya ke Pak Ketua KPA dulu, Bapak Tonius, untuk mengakhiri dialog kita pada pagi hari ini. Banyak sekali yang mau saya tanyakan terkait dengan ini, topik kita pagi hari ini, namun waktu kita yang membatasi. Pak Tonius, mungkin closing statement kita di dialog pagi hari ini, 2 menit atau 1 menit begitu Pak Tonius, harapan dan keinginan dari KPA sendiri.
0: Saya sendiri sebagai Ketua KPA, saya juga anak daerah di sini, dan beberapa closing statement saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jayawijaya, jangan ada bangun stigma, jangan ada bangun pemahaman yang salah terhadap soal pendonor darah, karena pendonor darah itu punya proses yang sangat-sangat luar biasa, artinya ada proses yang dilakukan oleh teman-teman dari rumah sakit. Dan itu tidak ada yang terinfeksi penyakit ini dan itu. Dan dipastikan bahwa darahnya sudah baik. Itu saran buat semua warga Jayawijaya. Lebih khususnya kita anak orang asli Papua. Ini yang kadang kita salah bangun narasi. Pemahaman kepada orang-orang tua kita. Yang lebih khususnya saya sampaikan kepada teman-teman kita yang intelektual. Yang kadang-kadang sudah paham tapi bangun narasi yang salah. Nah, ini yang tidak boleh. Coba bangun narasi yang baik untuk bagaimana kita jaga Jayawijaya ini sehat, begitu. Mungkin itu satu. Yang kedua, kadang kami ada di kalangan masyarakat, itu kadang mereka sampaikan bahwa, waliye, ini kita pergi donor ini, kayaknya donor kita punya, donor ini darah ini, waliye yang lain masuk itu kita tidak tahu di belakang. Jadi ini narasi yang biasa kita di lapangan temukan. Jadi naiklah, hir tidak usah donor, itu hir tidak tahu nanti saat posisi sakit, kalau boleh cari keluarga yang dekat saja. Nah, sementara keluarga ini kita belum bisa pastikan bahwa dia sehat. Nah, orang lain, tapi ini kan kita juga harus percaya bahwa pemerintah ini adalah wakil Allah. Nah, ini harus kita percaya kepada Tuhan bahwa pemerintah adalah wakil Allah yang Tuhan percayakan. Jadi saya pikir dari saya sendiri sebagai Ketua KPA bahwa HIV AIDS itu adalah hukuman Tuhan. Jadi kita harus sadar, kesadaran kembali kepada kita orang asli Papua, bahkan semua orang ada di Kabupaten Jayawijaya, bahwa HIV AIDS ini adalah hukuman yang memang berat, artinya tidak bisa disembuhkan, berarti endingnya kita bisa pikir bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Dan bagaimana closing statement saya adalah mari kita sadar dan kita tetap jaga kesehatan. Dan kalau yang sudah berkeluarga, ya istri itu sudah satu itu, karena makan satu juga tidak habis begitu. Nah, itu kesadaran kepada bapak-bapak, buat adik-adik yang masih muda, mari jaga kesehatan, karena di usia-usia muda inilah coba bangun pacaran-pacaran yang positif begitu. Jangan bangun pacaran jadikan pacar itu menjadi suami, tidak, pola pemahamannya harus beda. Yang kepada adik-adik kita yang mungkin masih SMP, SMA, karena tingkatan ini sudah pemahamannya sudah terlalu jauh. Jadi harapan saya untuk tidak bangun hubungan yang sangat berlebihan, seperti ya istilahnya kayak suami istri lah begitu. Siap. Itu harapan saya untuk mari kita jaga kesehatan bersama, jaga Jayawijaya. Sesuai dengan moto kami KPA adalah menyelamatkan yang tersisa.
1: Menyelamatkan yang tersisa.
0: Iya, menyelamatkan yang tersisa. Jadi itu harapan kami, rasa bahwa hari ini kami yang tersisa, yang hari ini saya yang duduk di sini dan Ibu Ketua dan juga kami berempat sebagai pimpinan, hari ini kami yang tersisa dan kami bangun edukasi untuk menyelamatkan yang tersisa yang hari ini mendengarkan. Terima kasih.
1: Saya ke Ibu Febe Mabel sekaligus sebagai closing statement kita dari Dinka sendiri, harapannya seperti apa terkait dengan sosialisasi penanganan HIV AIDS di wilayah kita di Kabupaten Jayawijaya ini.
2: Ya, baik. Terima kasih. Untuk kami dari dinas, upaya yang kami lakukan sudah cukup, tapi harap setelah ini dan mungkin tahun depan bisa lebih lagi. Tapi yang paling penting saya pikir itu kita untuk mencegah HIV dan juga untuk memastikan bahwa darah yang kita terima itu aman, itu sudah disampaikan oleh Dr. Feli tadi bahwa itu aman. Kita perlu kerjasama stakeholder di masyarakat, terutama untuk mungkin dengan kepala distrik, kepala kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga dengan pemerintah yang ada, supaya sama-sama kita bisa perangi supaya jangan ada kasus baru lagi. Kemudian jangan juga ada kematian baru dengan yang tadi sudah disebutkan 5.650 tadi jumlah semua ODIF di Kabupaten Jayawijaya. Jadi satu kata yang saya senang untuk kita semua bisa pahami terkait dengan donor darah di sini, bahwa jangan takut untuk kita terima darah karena itu sudah aman, sudah pasti, dan juga jangan takut juga untuk kita memberikan darah juga, karena satu tetes darah itu bisa menyelamatkan satu atau dua nyawa. Demikian, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Ibu Febe Mabel. Saya ke Kepala UTD RSUD Wamena, Dr. Feli G. Sahureka, mungkin sebagai closing statement kita di pagi ini, yang tentunya Dr. Feli ini langsung di lapangan, jadi punya gagasan lebih luas gitu. Silakan Dr. Feli.
3: Terima kasih untuk masyarakat Jayawijaya yang tercinta. Kita tidak tahu kapan kita membutuhkan darah, dan kita tidak tahu keluarga kita kapan membutuhkan darah, atau bahkan diri kita sendiri. Sehingga mari kita punya kesadaran untuk menyumbangkan darah kita. Dengan menyumbangkan darah, status kesehatan kita, kita bisa tahu tanpa membayar. Jadi mari rutinlah mendonorkan darah. UTD terbuka 24 jam, kemudian ada momen-momen tertentu yang ada dilakukan donor darah secara massal. Kita menggunakan momen-momen itu sehingga kita bisa kesehatan kita juga terpantau. Nah tadi kalau donor darah pengganti itu Pak, izin teman-teman semua, biasanya pasti ada salah satu dari empat penyakit ini yang terdeteksi. Makanya tadi saya sarankan lebih baik kita mendonorkan darah secara sukarela supaya betul-betul bersih dari empat penyakit. Karena biasanya kalau donor pengganti dari keluarga, pasti dari 20 yang datang, mungkin hanya satu yang bersih dari empat penyakit tersebut. Karena itu kami selalu menyarankan untuk kami pakainya tuh darah yang sudah tersedia di UTD. Ya. Kalau memang tidak ada, baru mungkin alternatif terakhir adalah pendonor pengganti dari keluarga. Karena itu jangan sungkan-sungkan untuk datang, bisa edukasi atau bahkan share dengan kami di UTD untuk hal-hal yang mungkin tidak dipahami. Kami siap untuk berdiskusi dengan semua masyarakat yang ingin mungkin bertanya tentang prosedur dan juga tentang donor darah. Sure. Dengan senang hati kami bisa memberikan masukan-masukan dan lain sebagainya, supaya stok darah tetap aman untuk masyarakat kita. Terima kasih.
1: Siap. Saya ke Ketua PMI Kabupaten Jayawijaya, Ibu Ludia Logo. Mungkin sebagai closing statement kita di pagi hari ini dalam dialog kita pagi hari ini. Mungkin ada sedikit edukasi prosedur donor dan juga ajakan untuk masyarakat kita agar mau berdonor?
4: Ya, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Jayawijaya, Bapak Bupati dan jajaran yang sudah mengambil kebijakan untuk setiap CPNS wajib mendonorkan darah secara sukarela. Yang kedua, kami mengajak CPNS yang belum mendonorkan darah dan seluruh masyarakat Jayawijaya untuk bersama-sama tanggal 1 September datang ke kantor bupati di Sasana Wio jam 9 pagi. Kami akan melaksanakan kegiatan donor darah kerjasama PMI, UTD, dan RRI. Yang ketiga, mari budayakan donor darah, tanganmu donor, jantung mereka berdetak. Salam kemanusiaan, wah, wah, wah, wah.
1: Wah, ya. Nah, terima kasih untuk narasumber kita di hari ini. Masih banyak yang tentunya akan kita bahas, namun waktu yang membatasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perwakilan dari Dinas Kesehatan Ibu VB Mabele yang sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Bapak Ketua, ya, maksud kami, ya, Bapak Ketua KPA Kabupaten Jayawijaya, Bapak Antonius Wenda sudah hadir. Ibu Ketua PMI Kabupaten Jayawijaya, Ibu Ludia Logo, SST PMSI, dan juga Kepala UTD RSUD Wamena, Dr. Feli G. Sahureka, SPPK MKes yang telah hadir bersama kami di studio pagi hari ini. Dan juga pendengar, dari perbincangan yang telah kita ikuti bersama, kita memahami bahwa menjaga ketersediaan darah dan mencegah HIV AIDS merupakan tanggung jawab kita bersama. Donor darah sukarela dapat menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas untuk membantu sesama yang membutuhkan. Sementara dalam upaya pencegahan HIV AIDS, yang tidak kalah penting adalah membekali diri dan keluarga dengan informasi yang benar melalui langkah-langkah pencegahan, berani memeriksakan diri, serta menghindari stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa pendengar, untuk Anda yang mendengarkan siaran kami pada hari ini, bahwa pada 1 September nantinya akan ada aksi donor darah yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Jayawijaya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan juga Radio Republik Indonesia pada Selasa 1 September 2026. Seperti yang disampaikan bahwa Bapak Tony tadi, bahwa kita sadar jangan jadikan pacar sebagai suami sendiri. Kayak suami begitu. Ya, mereka akan menyelamatkan yang tersisa saat ini. Dan juga dari Ibu VB, bahwa keterlibatan semua pihak akan tentunya mengantisipasi kasus-kasus baru untuk mengalami peningkatan. Dari Dr. Feli, kita bisa belajar bahwa kita tidak tahu kapan kita akan membutuhkan darah. Jadi bisa untuk mendonorkan darah pada saat ini. Dan juga dari Ketua PMI terakhir tadi, bahwa setetes darahmu sejuta harapan bagi mereka yang membutuhkan. Saya Eldian Sulebang undur pamit. Terima kasih untuk bersamanya dan sampai jumpa.
5: Kanal informasi inspirasi Pro 1.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
1: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Ya, masih dari kawasan Jalan Mangkani 64 Wamena Papua. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di kesempatan siang hari ini, dan kami masih berikan semangat melalui pilihan lagu dan juga informasi menarik ya. Ya, pendengar, ada Krisi dengan Kala Cinta Menggoda. Di lagu mendatang ada Coklat dengan Kupilih Dia.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, Pegunungan Pro 1 masih hadir untuk Anda. Dan kita akan nikmati lantunan lagu daerah. Mudah-mudahan mengobati kerinduan Anda akan suasana kampung halaman nan jauh di sana.

0: Lembo ade jul bumi lahilah irai rumai.
1: Gagal malam minggu aja. Kemaru.
2: Kalau kebunin dong ada piti ya.
1: Mana maru? Kiri. Aku sih.
2: Aki aku kira bentuk kiri.
1: Kau periksa nih.
2: Di kombi nih.
1: Di landa kan?
2: Coba hingga awal nih.
1: Coba.
2: Allah,
3: terima kasih anak muda sudah bebaskan saya. Apa yang kamu mau?
2: Nggak terlalu piti nih. Cuhi, minta jawang nih.
3: Saya lihat dulu anak muda. Maaf anak muda, duit saya juga habis. Lembo ade.
2: Hei, tomaru aku.
3: Hei, anak muda, kembalikan saya lagi, anak muda. Aduh, udah kalau gitu saya balik sendiri saja.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pro 1.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Michel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol City-nya pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi. Sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli. Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini

0: 8.000 peserta. Namun di luar dugaan, jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
1: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara pernikahan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih tim emas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
0: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini

di udara. Di antaranya flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nurdiansyah. Duduk.
1: Ya, terima kasih, Sasita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui Military Hybrid Race Panglima TNI Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
0: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini kita rasa sebagai kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI Polri dalam satu arena olahraga, yaitu nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
0: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wira Darmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
2: Kan kita berkompetisi dengan cepat waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle atau stasiun dengan sempurna. Kan sudah, semuanya sudah terukur secara standar, ya, tidak ada manipulasi besar. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik kritis. Time on the stop, dibacakan beberapa time. Itulah yang akan dia menang. Kompetisi di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia
0: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Oh, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara. Dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC, karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang, dan besarnya gaji pegawai. VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Loh. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
5: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lai. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Biar dia tuh kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 14 ya, lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Tembang Dangdut kami hadirkan sebelum nanti di pukul 15. Tentunya kita akan ikuti warta berita lintas Papua Pegunungan.

Ya, pendengar, saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan Radio Republik Indonesia Wamena kembali hadir dalam penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan. Pemerintah Kabupaten Duga terus mempercepat penanganan dampak El Nino. Pemerintah Kabupaten Duga membangun 6 bak penampungan air bersih di Distrik Kenyam sebagai langkah darurat menghadapi krisis kekeringan. Inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling. Saudara Gubernur Papua Pegunungan Dr. John Tabo SH MSI meresmikan Puskesmas Uganda di Distrik Kilila, Kabupaten Mambramo Tengah. Peresmian tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk memastikan pelayanan pembangunan menjangkau masyarakat hingga ke distrik dan kampung-kampung. Gubernur John Tabo dalam sambutannya mengatakan kunjungan kerja yang dilakukan bukan sekedar agenda seremonial, melainkan kesempatan untuk melihat langsung kebutuhan dan kekurangan masyarakat di daerah. Ditegaskan pemerintah harus hadir secara nyata agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Pada kesempatan itu gubernur menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mambramo Tengah beserta seluruh jajaran atas persiapan kegiatan dan kerjasama yang telah dibangun. Menurutnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus saling mendukung dan melengkapi dalam mewujudkan pelayanan yang layak bagi masyarakat Papua Pegunungan. Peresmian Puskesmas Uganda, lanjut gubernur, memiliki arti penting karena fasilitas kesehatan bukan hanya sekedar bangunan fisik, tetapi tempat masyarakat memperoleh pertolongan dan pelayanan kesehatan. Diharapkan fasilitas tersebut dapat dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk pelayanan ibu dan anak serta masyarakat yang membutuhkan penanganan medis. John Tabo juga mengingatkan seluruh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik dengan sikap ramah dan penuh kepedulian kepada masyarakat. Ia menilai pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bersama-sama membangun kesadaran hidup sehat. Gubernur mengakui Papua Pegunungan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterisolasian wilayah, keterbatasan infrastruktur, dan pelayanan dasar. Namun menurutnya tantangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bekerja, melainkan harus menjadi semangat untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Saudara Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia GPD Provinsi Papua Pegunungan gelar musyawarah kerja daerah Mekerda. Sidang Mekerda GPDI tersebut dibuka oleh Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili oleh Asisten 3 Seda Dr. Lukas Wekosai pada Kamis 27 Agustus kemarin.
1: Musyawarah kerja daerah atau Mukerda yang dipusatkan di GPDI El Sadai Wamena tersebut mengusung tema Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah di Papua Pegunungan. Musyawarah digelar selama 2 hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Agustus 2026 dengan menghadirkan pengurus dan para pendeta GPDI dari 8 kabupaten Papua Pegunungan. Asisten 3 Setda Dr. Andus Lukas Wekosai dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Pegunungan mengatakan hendaknya musyawarah GPDI bukan sekedar agenda organisasi, akan tetapi menjadi ruang untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah berjalan dan menyusun langkah-langkah pelayanan ke depan demi pembangunan iman dan manusia Papua Pegunungan. Oleh karena itu, Lukas Kosai mengajak seluruh pendeta dan hamba Tuhan serta tokoh-tokoh gereja untuk menjaga persatuan dan kedamaian di Papua Pegunungan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Gereja harus menjadi tempat untuk menghadirkan pengharapan dan kesejukan bagi masyarakat Papua Pegunungan.
2: Saya melihat tenaga diangkat dalam bukerda ini sangatlah baik, yaitu bersihati membangun pelayanan yang berbuah di Papua Pegunungan. Terima kasih kepada ini. Dan ini adalah harus tumbuh dari hati kita.
1: Sementara itu, Ketua 2 Majelis Daerah GPDI Papua Pegunungan Pendeta Alexander Mauri mengatakan, selama 2 hari Mukerda GPDI akan dilakukan evaluasi program kerja Majelis Daerah Papua Pegunungan yang masih bersifat sementara. Oleh karena itu, berdasarkan ADART GPDI, bahwa pelaksanaan musyawarah daerah atau musda yang nanti akan berlangsung pada 2027 perlu ditetapkan ketentuan dan kriteria musda tersebut melalui Mukerda saat ini. Mauri mengatakan, musyawarah kerja daerah atau Mukerda untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, sementara musda untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan organisasi GPDI secara definitif.
3: Di dalam musyawarah kerja daerah ini akan mengevaluasi program kerja yang sudah dijalankan oleh majelis daerah. Nah, untuk itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, bahwa pelaksanaan musyawarah daerah yang nanti akan berlangsung pada tahun 2027 itu perlu ditetapkan standar juga kriteria dalam pelaksanaan musyawarah daerah. Nah, Gereja Pantekosta ada event besar, baik itu Mukerda maupun Musda. Mukerda untuk membahas program kerja dan mengevaluasi program kerja, sedangkan Musda itu untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan pengurus organisasi GPDI yang ada.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Mukerda GPDI Papua Pegunungan Yakobus Wuka Esos mengatakan, musyawarah tersebut selain untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, tapi juga dimaksudkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, tata kelola administrasi, dan perluasan pelayanan GPDI di Papua Pegunungan. Seluruh rangkaian kegiatan musyawarah kerja atau Mukerda GPDI Papua Pegunungan tersebut dibuka dengan ibadah bersama yang dipimpin Koordinator GPDI Papua Pegunungan, Pendeta Stefanus Kaviar. Roni Hisage melaporkan.

Saudara, pemerintah Kabupaten Duga terus melakukan langkah darurat untuk menghadapi krisis kekeringan. Dan keterbatasan air bersih yang melanda sejumlah wilayah. Melalui Kepala Bagian Umum Pemda Duga Panus Seraye, pemerintah daerah membangun 6 bak penampungan air bersih di sejumlah titik strategis di distrik Kenyam. Bak penampungan tersebut dibangun diantaranya di depan kantor Bupati Lama, depan Gereja Yerusalem, Kampung Yigih, dekat pos Satgas Yosoma, Nagaloid, serta Gereja Yehuda Korbrata. Setelah pembangunan selesai, seluruh bak penampungan langsung diisi dengan air bersih, agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat di sekitar lokasi. Panus Seraye mengatakan pembangunan bak air merupakan bentuk sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak dalam menghadapi bencana kekeringan. Pemerintah Kabupaten Duga juga menargetkan pembangunan 4 bak penampungan tambahan untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih. Sebelumnya, Pemda Duga telah membentuk posko darurat kekeringan dan menyalurkan 50 ton beras kepada masyarakat di 32 distrik. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembersihan dan penimbunan ruas jalan Kenya Mumugu guna memperlancar distribusi bantuan pangan dan air bersih menuju ibu kota Kenya. Melalui berbagai langkah darurat tersebut, Pemda Duga berharap masyarakat tetap tenang dan yakin bahwa pemerintah terus hadir untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak kekeringan tetap terpenuhi.

Saudara Ketua TPPKK Kabupaten Duga, Nyonya Replina Kabeon, mengajak masyarakat untuk meningkatkan konsumsi protein hewani sebagai salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang dirangkaikan dengan program pendampingan dan pelatihan Dinas Perikanan Kabupaten Duga. Dalam kegiatan itu, masyarakat diberikan edukasi mengenai kandungan gizi serta manfaat ikan nila, ikan mas, dan ikan lele sebagai sumber protein hewani yang dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi keluarga, khususnya bagi anak-anak. Nyonya Replina Kabeon mengatakan, pemenuhan gizi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Menurutnya, ikan yang tersedia di lingkungan masyarakat memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat sehingga dapat menjadi pilihan sumber protein hewani dalam menu sehari-hari. Ia juga menegaskan TPPKK memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pola makan bergizi seimbang. Melalui sinergi TPPKK dan Dinas Perikanan, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh bantuan tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola potensi perikanan secara mandiri. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mendukung program pemerintah daerah dalam menekan angka stunting dan wujudkan generasi Duga yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

0: Saudara BMKG Wamena Jaya-Jaya mengingatkan warga Papua Pegunungan untuk mewaspadai puncak musim kemarau. Ivan Yarean dengan laporan selengkapnya.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wamena mengingatkan masyarakat di Papua Pegunungan untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang saat ini memasuki periode puncak. Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda ketika ditemui RRI Rabu kemarin mengatakan, musim kemarau secara umum telah berlangsung sejak Mei 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus 2026 ini. Menurutnya, secara umum musim kemarau di Indonesia diperkirakan berakhir pada September hingga Oktober. Namun kondisi tersebut dapat berbeda di setiap wilayah bergantung pada dinamika cuaca dan iklim setempat. Ahmad menjelaskan sejumlah dampak yang perlu diwaspadai selama musim kemarau antara lain kekeringan dan suhu udara yang lebih dingin pada malam hari. Kondisi udara dingin tersebut juga dapat memicu terbentuk embun beku khususnya di wilayah dataran tinggi atau kawasan puncak.
2: Baik, untuk kemarau sebenarnya kita sudah masuk dari bulan Mei kemarin, Mei Juni. Kemudian untuk puncaknya ini di sekarang, ini di bulan Juli hingga dengan Agustus. Untuk berakhirnya itu kalau secara umum untuk di Indonesia ya, untuk di Indonesia itu kita perkirakan itu di sekitar September sampai Oktober untuk berakhirnya. Iya, puncaknya di sekitar bulan Juli Agustus. Untuk dampaknya kekeringan, kemudian juga ada udara dingin di malam hari. Kemudian juga dihimbau juga yang untuk di daerah puncak itu kan seringkali terjadi embun beku. Begitu, itu karena udara dingin tadi. Karena si udaranya itu dingin, kemudian itu ada pembentukan awan sibi di atas. Untuk embun beku selama kemarau ini kita tetap berhati-hati. Untuk waktu pastinya itu kita tidak bisa prediksi.
1: Ia menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca selama musim kemarau, termasuk menghindari aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan. Menurut Ahmad, pembakaran lahan dapat menghasilkan asap yang mengurangi jarak pandang dan berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan di wilayah Papua Pegunungan. BMKG lanjut Ahmad telah berkoordinasi dengan pihak maskapai terkait kondisi cuaca dan jarak pandang yang dapat mempengaruhi operasional penerbangan. Ahmad juga menanggapi kebiasaan sebagian masyarakat yang melakukan pembakaran dengan anggapan dapat memancing turunnya hujan. Ia menegaskan secara ilmiah tidak terdapat hubungan antara pembakaran lahan dengan upaya mendatangkan hujan.
2: Iya, untuk penerbangan sendiri kita memang akhir-akhir ini, apalagi seminggu dua minggu terakhir sudah terganggu. Yang awalnya itu kita untuk penerbangan itu dibuka di sekitar jam 8 pagi, itu di beberapa hari ini sudah dibuka sampai dengan mundur ke jam 11 pagi. Iya benar, karena kabut asap dari pembakaran itu. Iya, sudah memperingati, kita sudah koordinasi dengan maskapai.
1: Selain menghindari pembakaran lahan, masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air bersih mengingat kondisi kemarau yang berkepanjangan. Ahmad menyarankan masyarakat memanfaatkan air hujan yang turun dengan menampung untuk kebutuhan tertentu. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin Sebagini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga dan orang-orang terkasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
4: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: bentar. Cuma balas WA aku. Jamret! Lo tolong! Tolong!
1: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Pro 1.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan, merdeka belajar.
2: Pro 1.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
4: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
3: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
4: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: RRI.co.id.
0: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: RRI.co.id.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi. Politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
3: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
1: Pro 1.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Jambret!
0: Bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: apa kabar?
1: Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
4: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
5: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
6: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
5: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
6: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Saudara pendengar manapun Anda berada, di mana selepas tembang ini kita akan menikmati lagu-lagu Islami ya, sambil menantikan azan maghrib berkumandang nantinya di hari ini, saudara, hari Sabtu di tanggal 29 Agustus 2026.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: Bro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Bro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, terima kasih untuk Anda yang mendengarkan program Soto RRI Wamena. Tetap setia ya untuk menemani Anda di malam hari ini sambil menantikan di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti kita akan ikuti Gema Papua. Tapi sebelumnya kita nikmati kembali ada tembang-tembang hiburan berikut.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Saudara pendengar, berapun Anda berada, kita akan menantikan ya Gema Papua di malam hari ini dari program 1 RRI Wamena di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, sudah pukul 18 lebih 56 menit waktu Indonesia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti Gema Papua yang kita ikuti bersama dari program Soto RRI Jayapura.
1: Pembukaan lahan baru dan pembakaran lahan yang dikhawatirkan menimbulkan kebakaran.
2: Agar dampak dari kemarau panjang yang kita hadapi nantinya itu tidak berdampak yang terlalu besar bagi kita semua yang ada di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Oleh sebab itu apel kesiagaan pada pagi hari ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, kami mengajak seluruh ASN, TNI, Polri untuk mari kita bekerja sama. Mari kita menjaga lingkungan kita. Laporan dari teman-teman PDAM dari dua sumber mata air yang kita pakai di Kabupaten Kepulauan Nyapen ini, salah satu sumbernya sudah hampir tidak bisa difungsikan karena kekurangan debit air. Ini menjadi informasi kepada seluruh masyarakat yang...

0: elemen masyarakat tetap waspada, jaga lingkungan, tidak membuka lahan, membakar lahan, menghemat air sebisa mungkin. Salo Ayomi melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, tim Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Biak Numfor berhasil memadamkan ratusan titik api dalam sepekan terakhir. Langkah ini dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran dan melindungi masyarakat serta lingkungan. Simak laporan Oki Pinontoan dari RRI Biak.
2: Tim Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kabupaten Biak Numfor selama sepekan mulai tanggal 21 hingga 27 Agustus 2026 mencatat sebanyak 478 titik api yang tersebar di sejumlah wilayah. Hal itu disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor yang juga selaku Ketua Tim Satgas Penanggulangan Karhutla Biak Numfor Lotian Senem melalui press release pada Jumat malam. Turut hadir Asisten 2 Setda Biak Numfor Adam Umar, Kabak Hukum Jamiati, Sekretaris BPBD Manuel Nap dan perwakilan personil tim Satgas. Lotian Senem mengakui terdapat titik api yang berulang dipadamkan petugas setiap hari sehingga menjadi perhatian tersendiri.
3: Terhitung dari tanggal 21 sampai dengan hari ini ada 478 titik api yang tersebar di Kabupaten Biak Numfor. Sekali lagi 478 titik api yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa hari ini ada 7 titik yang ditemui di beberapa titik, dan titik-titik ini adalah titik-titik yang terulang. Ada api dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh, titik-titik ini terus terulang. Pantauan dan waktu-waktu laporan masuk dari masyarakat atau mereka yang berkepentingan di sana, ternyata waktu-waktu ini tersusun dengan baik dan kedekatan, berdekatan waktunya. Ini berarti ada indikasi-indikasi yang tidak kita sebutkan, tetapi ini terstruktur. Kemudian tempat-tempat ini sudah berulang-ulang kali, dari hari pertama sampai dengan hari ini, tempat itu berulang-ulang kali ada kebakaran di sana. Dan para petugas masing-masing regu yang telah ditugaskan telah berlelah hanya untuk tempat itu saja.
2: Lotian Senem menambahkan di sejumlah wilayah seperti jalur atas menuju arah Biak Timur terdapat sisa bom peninggalan Perang Dunia Kedua dan telah diamankan oleh Brimob.
3: Bahwa ternyata di daratan Biak di jalan atas menuju ke Biak Timur mulai dari Omroben Sub sampai di Opiare Sub, daerah itu ternyata ada peninggalan sisa-sisa bom Perang Dunia Kedua.
2: Sementara tim Satgas Penanggulangan Karhutla terdiri dari pemerintah daerah, BPBD, Polres Biak Numfor, Basarnas, Kodim 1708 Biak Numfor, Yonif TP 858, Lanut Manuhua, Lanal Biak, Resimen Hanut 3 Pasgat, BMKG, RRI Biak, dan Rapi Biak. Selanjutnya masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan baru atau membakar sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan risiko kebakaran meluas.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamramo Raya menggelar sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Selengkapnya laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamramo Raya menggelar sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Mamramo Raya yang berlangsung Sabtu 22 Agustus 2026. Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRK Patinus Wanimbo dan dihadiri Bupati Mamramo Raya Robby Wilson Rumansara, Wakil Bupati Kevin Tutou, Wakil Ketua 1 Doni Pate, serta pimpinan fraksi dan anggota DPRK Mamramo Raya. Usai sidang, Bupati Rumansara mengapresiasi upaya kerjasama serta komitmen semua pihak sehingga tahun 2026 ini APBD Kabupaten Mamramo Raya mengalami kenaikan sebesar 16,45% yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Kenaikan tersebut menurutnya akan digunakan untuk belanja pegawai dan keperluan belanja lainnya.
5: Tidak bisa pakai untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang lain. Hanya untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang langsung untuk kepentingan masyarakat. Itu otsus, kemudian kita juga dapat tambahan 1,4 dari DBH pajak, 1,4 miliar. Kemudian ada tambahan 52 miliar itu dari DAU, 56 miliar. Jadi 52 itu dikhususkan sesuai dengan KMK 198, itu khusus untuk penggajian ASN dan P3K.
4: Namun untuk dana otonomi khusus, Bupati mengatakan dana tersebut sesuai dengan RAP Otsus diperuntukkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, Bupati meminta perangkat daerah yang mengelola dana Otsus dapat menyiapkan program kerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
5: Lebih kepada bagaimana pemanfaatan dana Otsus sesuai dengan petunjuk pemanfaatan dana Otsus. Ada item-item yang kita tidak bisa pakai untuk kepentingan belanja perjalanan dinas, belanja honorer, honorarium, dan seterusnya, makan minum, ATK itu tidak bisa. Belanja modal tidak bisa. Kita hanya pakai untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Sehingga yang bisa kita gunakan itu di pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan itu sudah ditetapkan oleh provinsi, dan kita di kabupaten kita lakukan. Presentasinya sudah dibagi seperti itu.
4: Sementara Ketua DPRK Patinus Wanimbo mengatakan alasan mempercepat sidang paripurna pembahasan Raperda perubahan ini agar pihak eksekutif dapat melakukan konsultasi dan penyesuaian sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
6: Sesuai dengan kemarin evaluasi di provinsi bahwa sidang untuk perubahannya secepatnya, maka sisa 3 bulan ini kami harus melakukan cepat dan juga kembali dalam waktu dekat juga, baru kami akan koordinasi evaluasi di provinsi. Jadi kita target secepatnya itu kami tadi lakukan, dan paling lambat tanggal 30 di atas sudah kita tetapkan.
7: Berarti besok ini turun koordinasi dengan provinsi, balik lagi langsung.
6: Iya, kita koordinasi ke provinsi, langsung kembali di tempat.
4: Diketahui sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Mamberamo Raya akan kembali digelar pada 30 Agustus mendatang dengan agenda penetapan Raperda menjadi Peraturan Daerah Perubahan APBD 2026. Nalik Saulia melaporkan.
1: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1 Papua. Pendengar dan pemirsa, Sekolah Papua Harapan di Nabire terus mendorong pengembangan karakter dan kepemimpinan anak Papua melalui konsep pendidikan yang holistik. Hal tersebut diperkenalkan dalam kegiatan Open House Sekolah Papua Harapan. Berikut laporan Nur Febriana dari RRI Nabire.
8: Sekolah Papua Harapan di Nabire memasuki tahun pertama penyelenggaraan pendidikan dengan 19 siswa yang disebut sebagai generasi pertama dan pionir sekolah. Melalui pendidikan tersebut, sekolah berupaya membangun budaya belajar yang menekankan kesungguhan, penghormatan terhadap orang lain, kerja keras, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepedulian untuk melayani sesama. Pendiri Sekolah Papua Harapan, Dr. Wallace Wiley, mengatakan, tahun pertama menjadi tahap strategis untuk membentuk budaya sekolah yang nantinya diharapkan dapat diteruskan oleh para siswa pada tahun-tahun berikutnya.
9: Hari ini kami ingin memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk melihat lebih dekat bagaimana sekolah ini berjalan, apa yang sedang kami bangun dalam kehidupan anak-anak dan visi kami untuk masa depan. Tujuan kita adalah mempersiapkan generasi Papua yang bukan hanya pintar, tetapi juga memiliki character, attitude, skills, dan habit yang memuliakan Tuhan serta hati yang melayani orang lain.
8: Dr. Wallace menjelaskan pembentukan budaya sekolah menjadi tantangan tersendiri karena para siswa berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun pihak sekolah optimis dapat membentuk satu kelompok siswa yang memiliki kedisiplinan dan mampu mengikuti nilai-nilai yang ditanamkan. Konsep pendidikan tersebut juga tercermin dari pengalaman alumni Sekolah Papua Harapan. Salah satu lulusan yang melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, Maria Wea, menilai pembelajaran yang diterimanya di sekolah tidak hanya membekali dirinya secara akademik, tetapi juga membentuk karakter yang berguna dalam kehidupan dan persaingan di luar Papua.
10: Saya itu bangun dirinya, saya belajar, saya tidak menjadi kita hanya kayak semangat.
8: Maria menambahkan pengalaman tersebut menjadi alasan dirinya bersyukur pernah menjadi bagian dari Sekolah Papua Harapan. Ia berharap keberadaan sekolah dapat terus memberikan kesempatan bagi anak-anak Papua untuk berkembang dan kelak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sementara itu, dalam kegiatan open house yang diadakan pada Jumat 28 Agustus 2026, sejumlah alumni pertama Sekolah Papua Harapan turut hadir dan membagikan perjalanan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Para alumni kini berkiprah di berbagai bidang mulai dari kesehatan, bisnis, pemerintahan hingga pelayanan masyarakat. Sekolah Papua Harapan berharap budaya pendidikan yang mulai dibangun pada tahun pertama dapat menjadi fondasi bagi generasi siswa berikutnya, sekaligus mendorong lahirnya generasi Papua yang memiliki karakter, keterampilan, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap sesama. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Berita terakhir, Universitas Terbuka Bovendigul mendorong mahasiswa menjadi sumber daya manusia berkualitas dan agen perubahan bagi pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Laporan selengkapnya Thomas Yamlian dari RRI Bovendigul.
10: Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Bovendigul, Universitas Terbuka Bovendigul menggelar kegiatan layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh yang meliputi OSMB, KU, PK, BJJ, dan WT bagi para mahasiswa. Kegiatan ini diikuti lebih dari 30 mahasiswa semester 1 UT Bovendigul. Kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai sistem pembelajaran jarak jauh sekaligus membangun motivasi untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Pimpinan UT Bovendigul Andreas Ninggi dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan kuliah dengan sebaik-baiknya. Andreas menegaskan mahasiswa harus tetap setia dan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka serta memiliki komitmen dalam mengikuti proses perkuliahan hingga selesai tepat waktu.
11: Yang paling penting adalah di dalam kemahasiswaan adik-adik anak-anak yang saya banggakan tuntutlah ilmu. Kejarlah topi sarjana yang digantung di sana dengan berlandaskan cinta kasih. Setia dan setia, taat dan taat untuk mengikuti akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.
10: Sementara itu, staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Nirahua saat memberikan kuliah umum dengan materi mahasiswa sebagai agen perubahan bagi Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menentukan masa depan daerah. Menurut Jeffrey, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mempersiapkan diri melalui pendidikan sehingga nantinya mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Bovendigul.
12: Materi pagi hari ini saya memberikan judul mahasiswa sebagai agen perubahan dan bergerak pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Kata Pak Soekarno, mahasiswa bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga pelaku pembangunan hari ini. Dapat tidak? Ingat ya, mahasiswa bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga pelaku pembangunan hari ini.
10: Baik Jeffrey maupun juga Andreas Ninggi berharap para mahasiswa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pendidikan, tetapi juga mampu menerapkan ilmu yang diperoleh untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. Dengan adanya kegiatan ini, UT Bovendigul diharapkan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal serta melahirkan generasi muda yang memiliki kompetensi dan kepedulian terhadap kemajuan daerah. Dari Kota Sejarah Bovendigul, Thomas yang lain melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Saya Siti Rahmawati, mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
13: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Gema Papua yang telah kita ikut bersama pendengar kali ini dari program 1 RRI Jayapura, kami ucapkan selamat malam untuk Anda di malam hari ini. Kali ini kita akan kembali menikmati tempat-tempat hiburan untuk menemani ruang dengar Anda. Semoga hari ini kita tetap sehat ya, tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tembang yang akan kita nikmati untuk menghibur Anda, menemani Anda sambil menjalankan aktivitas Anda untuk hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Langsung! Tolong!
1: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah.
1: Pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalusi.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 1.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia... Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green equity designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Frisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi kepemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Air sebulan, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering. Ini bukan betul. Sama di atas.
11: Last bulan.
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak tidak. Beda untuk apa tak cukup.
10: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita.
11: itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya kemarau kayak gini kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah gratis. Menurut daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
12: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
12: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
12: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya, semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Swan Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan hingga

Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup grand final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan grand final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcela Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari grand final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi menang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri, yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Nira Pilih Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan, pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca supion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca supion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termanu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih setia di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi ya. Dan tentunya bersama saya Bung Agus masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih banyak rangkaian musik dan menarik untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Minggu ya, tanggal 30 Agustus 2026. Ya, kita sudah tinggal 2 hari ya di ujung Agustus ini. Baik, kami coba hadirkan kembali semangat dan kebersamaannya melalui pilihan lagu-lagu rohani Kristen. Mudah-mudahan menunjukkan iman dan kekuatan Anda kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Baik, di lagu mendatang dan persembahan lagu dari miliknya Maria Sandi dengan Sentuh Hatiku.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi,
3: Pro 1.
2: Dan paham faktanya.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami tahan dulu lantunan lagu Rohadi. Dan saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan Sepekan dari Radio Republik Indonesia Wamena.

Selamat pagi dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan Radio Republik Indonesia. Wamena kembali hadir dengan Lintas Berita Papua Pegunungan Sepekan, menghadirkan beberapa informasi yang dihimpun oleh rekan kami dalam sepekan. Inilah Lintas Berita Papua Pegunungan Sepekan edisi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: Saudara, korsleting listrik picu kebakaran rumah di Kompleks Tolikara Misi Woma Wamena. Satu penghuni mengalami luka bakar ringan.
1: Satu unit rumah di Kompleks Tolikara Misi Distrik Woma terbakar sekitar pukul 10.30 menit pada pagi kemarin. Kapolres Ciwijaya melalui Kasih Humas Polres Ibda Darlianto Pabia SECFRA mengatakan tidak ada korban jiwa. Namun seorang penghuni berinisial JW mengalami luka bakar ringan pada bagian punggung dan kedua tangan akibat percikan api. Kebakaran juga melibatkan ZW dan RK. Menurut Kasih Humas, mendapati informasi kebakaran, personil Polres Ciwijaya yang dipimpin Kabak Ops AKP Edi Sabara mendatangi lokasi, di mana dua unit mobil pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk melakukan pemadaman bersama personil kepolisian, sehingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ia menjelaskan berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan, kebakaran bermula dari korsleting listrik di dalam kamar tidur. Ledakan pada kabel listrik menimbulkan percikan api yang mengenai kasur hingga terbakar. CW kemudian berupaya mengeluarkan kasur tersebut dari dalam rumah dan menyelamatkan pemilik rumah lainnya. Namun karena bangunan sebagian besar berbahan kayu, api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian rumah. Polres Ciwijaya menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama akibat instalasi listrik yang tidak sesuai standar dan kondisi cuaca kemarau panjang. Kepolisian juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bersama-sama menyampaikan imbauan kepada warga agar lebih berhati-hati. Sementara itu, Ibda Darlianto melanjutkan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kebakaran dan mengungkap fakta-fakta terkait peristiwa tersebut.
0: Saudara, masyarakat suku Asuh Lokobal di Distrik Asuh Lokobal Kabupaten Jayajaya resmi menetapkan hukum adat tentang perlindungan sosial dan masyarakat adat.
2: Dan banyak dari nilai-nilai yang sudah tantangan hidup di seperti sebuah medina. Ini ironik, mau ini kebalikan.
3: Penetapan hukum adat masyarakat Asuh Lokobal tersebut dilakukan melalui forum musyawarah terbuka, sosialisasi dan penetapan hukum adat yang dipusatkan di halaman kantor distrik Asuh Lokobal, Sabtu 22 Agustus 2026. Sejumlah tokoh penting dalam kelembagaan adat hadir dalam penetapan tersebut, di antaranya Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga, Ketua Dewan Adat Hugula Engelbertus Rabot, Wakil Ketua 2 MRP Papua Pegunungan Beni Mawel, Kepala Distrik, para Kepala Kampung, hingga tokoh adat dari setiap honai adat di wilayah Asuh Lokobal, serta ratusan masyarakat wilayah Asuh Lokobal. Pada kesempatan itu, Charles Aso, salah satu tokoh adat di Asuh Lokobal, mengatakan hukum adat tersebut lahir atas dasar dinamika sosial dan keresahan masyarakat tentang tatanan kehidupan masyarakat adat di Asuh Lokobal yang semakin tergerus dengan perkembangan zaman, tapi juga sebagai bagian dari perlindungan masyarakat adat. Selain itu, menurut Charles Aso yang juga Ketua LMA Asuh Lokobal, mengatakan hukum adat Asuh Lokobal juga dimaksudkan untuk mengembalikan nilai-nilai adat dan sosial masyarakat yang telah diwariskan dari moyang dan kini mulai tergerus perkembangan zaman. Masyarakat ingin memproteksi diri dengan cara membuat pagar perlindungan tentang nilai-nilai adat.
2: Keresahan-keresahan warga nangire, nanti kenapa pusat lagi. Karena banyak keresahan-keresahan itu akhirnya para tokoh terutama dimotori oleh kedua anggota dewan. Terima kasih banyak. Wah, nahroa. Tadi banyak kenapa, karena kedua warga, harapan warga. Ini mau ingin damai, aman, osoknya karena zaman akhirnya lebih banyak dari nilai-nilai yang sudah tantangan di hidup, lokasi seperti sudah menjelang.
3: Ketua Dewan Adat Hugula Engelbertus Surabut mengatakan hukum adat yang dibuat di Asuh Lokobal sebagai bagian dari upaya memagari diri dari ancaman dalam kehidupan sosial dan budaya. Ia meyakini masyarakat masih punya kemampuan untuk memproteksi dirinya dengan peraturan hukum adat tanpa harus berharap kepada orang lain. Dengan demikian, Ketua Dewan Adat menyampaikan apresiasi atas inisiatif pembentukan hukum adat di Asuh Lokobal tersebut.
4: mengatur diri sendiri itu jauh lebih penting. Hari ya kita sendiri lahiran mulu agak diri kita. Akhir ini saya sampaikan terima kasih. Yang ini selama ini sebagai ketua Dewan Adat selalu bilang ini, jangan mimpi orang lain yang selamatkan kita. Undang-undang pengakuan masyarakat adat Republik Indonesia sampai saat ini belum dihilangkan. Masyarakat aliansi Nusantara atau AMAN itu selalu disusun sampai saat ini.
3: Sementara itu, dua tokoh kader dari Aslokobal yang juga anggota DPRK Jayawijaya, yakni Robi Lokobal dan Yosep Lokobal, mengatakan catatan penting dari peraturan adat yang dibuat adalah penerapannya di lapangan, sehingga semua pihak di Aslokobal harus bisa mematuhi hukum adat yang telah ditetapkan tersebut. Keduanya yang juga sebagai penggerak dalam melahirkan hukum adat tersebut juga mengatakan jika produk hukum adat suku Aslokobal didorong ke DPR untuk selanjutnya dapat direplikasi pada 40 distrik di Jayawijaya. Pihaknya siap mengakomodir hal itu melalui lembaga DPR sebab yang diatur dalam hukum adat merupakan esensi kehidupan sosial masyarakat. Adapun hukum adat Aslokobal yang ditetapkan terdiri dari 20 pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat hukum adat, sanksi dan perlindungan hukum adat, perlindungan wilayah adat, penyelesaian perang suku, perkawinan hingga inisiasi adat, serta batas wilayah adat Aslokobal. Hukum adat Aslokobal selanjutnya ditandatangani oleh berbagai pihak yang hadir. Roni Hisage melaporkan.

0: Saudara Kemensos, salurkan bantuan logistik untuk warga terdampak kekeringan dan hujan es di Kuyawage, Kabupaten Alani Jaya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial mendampingi penyaluran bantuan logistik dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada masyarakat terdampak bencana kekeringan dan hujan es di wilayah Kuyawage. Bantuan menyasar warga di Distrik Wano Barat dan Kuyawage Kabupaten Lanijaya, serta Distrik Nengeyagin dan Wutpaga Kabupaten Duga. Bantuan bahan makanan yang disalurkan meliputi 14 ton 35 kg beras, 219 kg gula pasir, 219 karton kopi, serta 700 karton mie instan. Perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Roberto Koibur, mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung bencana. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan, Yanius Telenggen, mengatakan penyaluran bantuan merupakan tindak lanjut laporan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Ia meminta bantuan dibagikan secara teliti dan merata sehingga seluruh warga terdampak dapat menerima bantuan. Yanius juga menyampaikan bantuan lanjutan dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah kabupaten akan menyusul dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Perwakilan tokoh masyarakat Kuyawage, Pendeta Peleo Tabuni, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Ia berharap pemerintah terus mendampingi masyarakat selama masa pemulihan yang diperkirakan berlangsung hingga 2028. Menurutnya, kekeringan dan hujan es telah merusak tanaman tumpang sari yang menjadi sumber kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus bertahan di pemukiman dikarenakan jarak menuju titik pembagian bantuan cukup jauh. Sementara kondisi fisik sebagian warga melemah akibat terdampak bencana. Penyaluran bantuan kemudian dilakukan langsung kepada warga yang dapat menjangkau titik pembagian di ujung jalan. Pemerintah memastikan bantuan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap dan pemulihan bencana. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan sepekan dari Radio Republik Indonesia Wamena. Saudara, Bulog Wamena menyiapkan penyaluran 6.300 ton beras bantuan tersebut untuk 6 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.
1: Kantor Bulog Wamena memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk 6 kabupaten di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah mulai dilakukan bulan ini. Bantuan tersebut merupakan alokasi tahap kedua untuk kebutuhan 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Penyaluran dilakukan secara bertahap sebab masih menyesuaikan dengan ketersediaan stok dan juga pengiriman beras melalui penerbangan. Kepala Kantor Bulog Wamena, Dedi Rahman, kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, penugasan tahap kedua baru diterima pada awal Agustus, sehingga hingga Jumat 21 Agustus 2026 lalu penyaluran belum dimulai. Ia menyebut total alokasi bantuan pangan tahap kedua mencapai sekitar 6.300 ton untuk 6 kabupaten. Sementara itu, penyaluran tahap pertama untuk alokasi Februari dan Maret telah diselesaikan pada Juli lalu dengan total sekitar 4.000 ton beras.
2: Kalau untuk penyaluran, pada prinsipnya kami Bulog Wamena ini hanya menerima beras yang dikirim. Nah, tentunya dalam proses pengiriman ini kan ada berbagai macam faktor mungkin ya. Kayak kemarin mungkin sempat ada keterlambatan karena perubahan biaya harga aftur naik, karena harga minyak dunia berubah, nah, terus kemudian dari maskapai sendiri yang mengirim mungkin ada maintenance pesawat ataupun kemarin sempat hujan deras, jadi cuaca penerbangan batal. Nah, hal-hal itu kan yang mempengaruhi kita punya persiapan. Pengaruh persiapan otomatis rencana juga akan bergeser, belum bisa dipastikan. Tapi kalau kami sendiri, kami upayakan ketika ada stok, pasti kita upayakan untuk bisa disalurkan. Karena kan semua ini lewat darat saja, Puncak Jaya, Yalimo, Tolik Kara, Lami Jaya, Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Nduga, kami semua kan hampir aksesnya lewat darat. Sebenarnya kalau ada stok tidak ada masalah. Jadi berangkat dari pengalaman kemarin, mudah-mudahan kita upayakan juga bisa tersalurkan seluruhnya.
1: Dedi menjelaskan kuota masing-masing daerah berbeda sesuai data yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Dedi Rahman menjelaskan, distribusi nantinya dilakukan oleh vendor yang telah ditunjuk kantor wilayah Bulog dengan pengawasan dan pendampingan tim Bulog Wamena. Khusus wilayah Papua Pegunungan, penyaluran bantuan dilakukan secara kolektif melalui pemerintah daerah. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi geografis dan administrasi kependudukan sebab masih terdapat masyarakat yang belum memiliki KTP. Bulog memastikan bantuan tetap disalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat dengan mekanisme distribusi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Saudara Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. Rones Pahabol MM meletakkan batu pertama pondasi pembangunan Gereja Khemah Injil Indonesia atau GKII Jemaat Epata Kampung Menagaima Distrik Maima pada Selasa 25 Agustus 2026.
1: Selain meletakkan batu pertama, Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, juga mendukung rencana pembangunan gedung gereja tersebut dengan memberikan dana tunai sebesar Rp 200 juta rupiah kepada panitia pembangunan. Selain bantuan dana kepada GKI Jemaat Efata, Dr. Ones Pahabol juga memberikan dukungan dana sebesar Rp 100 juta kepada panitia pembangunan gereja Katolik di Minimo 3 Kampung Menagaima, Distrik Maima. Pada kesempatan itu, Ones Pahabol mengatakan, batu yang diletakkan untuk pondasi pembangunan tersebut merupakan formalitas sebab pondasi sejati adalah Kristus sebagai kepala gereja. Di hadapan umat GKII wilayah Papua Pegunungan daerah Balim Selatan Hitigima dan denominasi gereja yang hadir, Wakil Gubernur Ones Pahabol juga meminta kepada umat Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan dan menghindari hal-hal negatif dalam kehidupan sosial masyarakat.
2: Dan umat Tuhan yang kami kasihi, batu ini adalah batu penjuru tukang bangunan yang tak bahwa batu itu sudah ada nilai, sedangkan batu disebut batu penjuru yang ada nilai. Jadi hari ini kita secara resmi meletakkan dasar batu ini di Minimo menjadikan satu tempat persekutuan anak-anak Tuhan, dan tempat ini merupakan dua kepulauan penginjilan kiri moral untuk penginjilan. Jadi ini dasar, yaitu adalah bangunan ini di atas Yesus Kristus.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Nason Wamo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol atas bantuan dana yang diberikan untuk dua gereja di Kampung Menagaima, yaitu Gereja Katolik dan Gereja GKII yang ada di Kampung Menagaima, Distrik Maima. Nason Wamo juga berharap kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemda Kabupaten Sriwijaya untuk tidak pilih kasih dalam mengambil kebijakan daerah, terutama untuk mendukung pembangunan gereja di wilayah Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
0: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan sepekan dari Radio Republik Indonesia Wamena. Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang memicu kabut asap mengganggu aktivitas penerbangan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memicu kabut asap dalam beberapa bulan terakhir mengganggu aktivitas penerbangan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Manajer Trigana Air Service, Mikael Biduri, mengaku jika kabut asap yang terjadi di Wamena mengakibatkan jarak pandang dari pilot pendek dan tak dapat melihat. Sesuai mekanisme penerbangan, minimal 5 km ke depan. Hal ini memicu aktivitas penerbangan baik penumpang maupun kargo harus diundur. Dijelaskan sudah hampir seminggu terjadi keterlambatan penerbangan karena kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sedangkan untuk aturan penerbangan itu semua mengikuti laporan cuaca dari BMKG. Lebih jauh, Mikael Biduri menjelaskan, BMKG mengeluarkan laporan itu berdasarkan jarak pandang. Itu berarti jarak pandang terjauh yang digunakan pesawat penumpang itu minimal 5 km. Lebih dari 5 km itu, barulah pesawat dapat masuk ke Wamena. Ketinggian awan juga minimal harus 1000 feet ke atas. Menurutnya, standar-standar ini digunakan oleh dunia penerbangan, khususnya di Wamena. Standar ini tak seenaknya saja dikeluarkan oleh BMKG, tetapi itu sudah menjadi standar penerbangan internasional, agar pada saat pendaratan pesawat tetap dalam keadaan aman.
4: Ini sudah hampir 1 minggu nih kita terlambat terus, karena sekarang kan ada fenomena tuh kebakaran hutan dan lahan. Untuk safety penerbangan itu semua pakai standar atau laporan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Nah, BMKG itu mengeluarkan laporan cuaca itu mulai dari jarak pandang. Maksudnya jarak pandang itu jarak paling terjauh yang dipakai oleh pesawat penumpang itu minimal 5 kilo. Lebih dari 5 kilo baru pesawat bisa masuk Wamena. Ketinggian awan tuh artinya dia harus melebihi dari minimal 1000 feet. 1000 feet ke atas. Nah, jadi standar-standar inilah yang dipakai oleh dunia penerbangan, terutama di Wamena. Itu bukan standar yang dikeluarkan seenaknya aja oleh BMKG atau dari aviasi, tapi itu sudah menjadi standar penerbangan nasional. Minimal 5 kilo, jadi jarak pandang macam pilot dari pesawat tuh dia melihat keluar tuh minimal 5 kilo. Terus ketinggian awan tuh lebih dari, jadi pada saat pesawat mendarat itu dengan standar itu aman, tidak ada masalah begitu.
3: Secara terpisah, Forester BMKG Stasiun Wamena Ahmad Armada mengatakan dari BMKG Wamena telah mengeluarkan peringatan kepada aviasi penerbangan yang ada di Wamena, di mana dalam kurun waktu seminggu memang sudah terganggu akibat kabut asap. Ahmad menjelaskan penerbangan yang biasanya dibuka pukul 8.00 WIT kini harus dimulai pada pukul 11.00 WIT. Hal ini disebabkan karena kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
5: Ya, untuk penerbangan sendiri kita memang akhir-akhir ini, apalagi seminggu dua minggu terakhir sudah terganggu. Yang awalnya itu kita untuk penerbangan itu dibuka di sekitar jam 8 pagi, itu di beberapa hari ini sudah dibuka sampai dengan mundur ke jam 11 pagi. Iya benar, karena kabut asap dari pembakaran itu. Iya, sudah memperingati, kita sudah koordinasi dengan maskapai.
3: Dijelaskan Ahmad, pembakaran hutan dan lahan yang masih dilakukan sebagian masyarakat yang diyakini untuk memanggil hujan, namun secara ilmiah tidak ada efek atau hubungannya, sehingga warga juga dihimbau untuk menghindari pembakaran lahan di daerah ini. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, BPS Jaya-Jaya kejar pendataan sensus ekonomi, geografis hingga penolakan warga jadi kendala.
6: Jaya-Jaya itu baru mencapai 55,56%. Jadi 55,56%, lalu kemudian Mambramo Tengah itu 74,17%, lalu Yalimo itu 55,65%. Lalu di samping itu kegiatan-kegiatan ini kan kita pacu terus. Jadi kita terus ini.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Jayawijaya terus mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi yang akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Hingga saat ini, capaian pendataan di Kabupaten Jayawijaya mencapai 55,56%. Yalimo 55,65%, Mambramo Tengah 74,17%, sementara Tolikara telah mencapai 90,72%. Kepala BPS Jayawijaya Arter Ludwig Purmiasa kepada RRI siang kemarin mengatakan, pelaksanaan sensus menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kondisi geografis yang sulit, keterbatasan waktu, hingga masih adanya masyarakat yang menolak didata. Menurut Arter, wilayah Jayawijaya yang memiliki 40 distrik, 326 kampung, dan 4 kelurahan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan. BPS pun melakukan pendataan melalui kepala distrik dan kepala kampung untuk membantu petugas memperoleh data masyarakat dan memetakan seluruh kegiatan usaha.
6: Ini di Papua Pegunungan itu banyak kendala yang kita hadapi. Yang paling pertama itu adalah kendala geografis. Setelah geografis, yang kedua adalah edukasi masyarakat terhadap sensus ekonomi ini. Bahwa sensus ekonomi ini sangat penting karena untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan bagaimana perubahan struktur ekonomi, peta ekonomi, terus berapa jumlah usaha baik kecil, menengah, besar yang sudah ada di Kabupaten Jayawijaya. Apalagi ini kan 3 kabupaten. Jayawijaya itu juga membawa Kabupaten Mambramo Tengah dan Kabupaten Yalimo. Nah, tantangan ketiga kabupaten ini juga cukup berat. Masyarakatnya, masyarakat di sini itu memang harus perlu diedukasi, jadi mereka itu harus mengerti bahwa sensus ekonomi ini bertujuan untuk memetakan semua usaha yang ada di Kabupaten Jayawijaya secara khusus, di Mambramo Tengah, di Yalimo, dan secara umum untuk Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kita lakukan di Ubikiak, lalu kita kemudian lakukan lagi di Pesaput, lalu kemudian di Wangna Kota. Ini yang kita mau tempuh lagi ini di wilayah Sinakma. Tapi karena ini luas 40 kecamatan, ada 328 kampung kelurahan, jadi kelurahan itu ada kemisalan 4.
3: BPS Jayawijaya menargetkan pendataan dapat segera diselesaikan sebelum memasuki tahap pengolahan dan perbaikan data. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, Polres Jayawijaya temukan 16 tanaman ganja di Kampung Pipok Moa, Distrik Kubikosi, Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
7: Kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan dari peredaran narkotika kembali membuahkan hasil. Berawal dari laporan warga, Polres Jayawijaya menemukan belasan tanaman ganja di Kampung Pipuk Mo, Distrik Kubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan sore kemarin. Kapolres Jayawijaya melalui Kapolsek Wamena Kota, AKP Saharudin SH, kepada RRI mengatakan penemuan tersebut bermula saat masyarakat membuka lahan dan menemukan tanaman yang dicurigai sebagai ganja. Informasi kemudian diteruskan kepada aparat kampung dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan itu, personil Polsek Wamena Kota mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan memastikan jenis tanaman yang ditemukan.
8: Jadi awalnya itu masyarakat dari Musafat melaporkan sama kami, yang mana kita sering koordinasi sama masyarakat terkaitnya tanaman ganja maupun ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan kota Wamena yang merusak generasi-generasi muda. Makanya dari kepala desa dia melapor ke Polsek, karena kita punya rekan kerja sama mereka, mitra kerja sama masyarakat di sini. Makanya ada kejadian ini, mereka melaporkan pada saat membuka lahan. Kemudian kita datang ke TKP, memastikan betul atau tanaman ganja atau bukan. Pada saat ke TKP kita temukan bahwa betul itu tanaman ganja, kemudian kita laporkan ke narkoba.
7: Sementara itu, Kasatres Narkoba Polres Jayawijaya, Ibtu JB Saragi SH mengatakan, personil Satres Narkoba bersama Polsek Wamena Kota kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan sebanyak 16 pohon ganja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 pohon masih tertanam, sedangkan 4 pohon lainnya telah dicabut atau diduga sudah dipanen. Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pemilik tanaman tersebut. Seluruh barang bukti telah diamankan untuk proses hukum dan pengembangan lebih lanjut. Selain mengandalkan laporan masyarakat, lanjut Kasatres Narkoba, Polres Jayawijaya juga memanfaatkan teknologi drone untuk memantau kemungkinan keberadaan tanaman ganja di kawasan hutan maupun lokasi terpencil yang sulit dijangkau.
9: Kami, Satuan Narkoba dengan Polsek Wamena Kota berkolaborasi, tiba di TKP dan menemukan 12 pohon ganja yang memang utuh tertanam, ditambah dengan 4 pohon yang memang sudah dicabut alias sudah dipanen. Kalau ukurannya kami baru ukur, ini ukurannya rata-rata semua di hampir 2 meteran ya. Hampir 2 meter, 1 meter lebih. Yang paling tinggi 2 meter 30. Sesuai dengan informasi hasil laporan masyarakat, setelah kita tiba di TKP, kita sempat interogasi masyarakat sekitar, bahwasannya mereka tidak mengetahui siapa pemilik barang pohon ganja ini. Untuk selanjutnya, kami membawa barang bukti ke sini, dan kami coba akan lakukan pengembangan. Nanti coba kami akan berkolaborasi lagi nanti dengan yang pelapor. Kami akan berkolaborasi dengan Polsek Wamena Kota, begitu juga dengan masyarakat pelapor tadi, supaya mungkin dicari siapa pemilik sebenarnya tanaman ganja ini. Jadi sesuai dengan informasi dari masyarakat di sekitaran TKP, ya, mereka belum menemukan, tapi mereka berupaya sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan masyarakat di sekitaran TKP untuk membantu kami dalam hal pemberantasan pohon ganja maupun ganja ini, untuk membantu kami pihak kepolisian khususnya Satuan Narkoba memberantas yang namanya ganja. Sehingga kami tadi berkoordinasi dengan masyarakat sekitar supaya membantu kami apabila ditemukan di sekitaran wilayah TKP penemuan pohon ganja tadi, supaya mungkin memberitahukan ataupun melaporkan kepada pihak berwajib ataupun pihak kepolisian ataupun kepada kami pihak Satuan Narkoba.
7: Kasatres Narkoba Jayawijaya mengapresiasi peran masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kepolisian. Warga diminta terus berkolaborasi dan segera melaporkan apabila menemukan tanaman ganja maupun mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika. Kepolisian juga menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan serta masa depan generasi muda di Jayawijaya dan Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan sepekan untuk edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati suasana hari Minggu Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan coba hadirkan pilihan lagu-lagu sekolah minggu ya, untuk menghibur adik-adik kita, supaya hari ini tentunya rajin untuk selalu beribadah.
1: Olahraga dan hiburan

0: Ya, dengar dimanapun Anda berada, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan hadirkan satu informasi dalam ruang pengumuman. Di mana pengumuman ini berasal dari PMKRI Cabang Jayajaya, ditujukan kepada masyarakat Kota Wamena dan sekitarnya. Akan diadakan masa penerimaan calon anggota baru PMBAB dan masa bimbingan Mabim PMKRI Cabang Jayajaya 2026 yang dibuka dari tanggal 24 hingga 30 Agustus 2026, di mana kegiatan tersebut berlangsung di Marga Siswa PMKRI di Jalan Ahmad Yani, Kompleks Misi Wamena. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin memberikan berkatnya berupa bahan makanan guna menunjang kegiatan yang berhubungan Del Hilapo, dapat menghubungi Del Hilapo dengan nomor HP di 0823 4774 6523. Demikian pengumuman yang disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: rri.co.id rri.co.id complete portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi,
3: Pro 1.

0: Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Kehutanan memastikan upaya penanganan karhutla di Riau telah berjalan baik. OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045. Iran ingin memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara muslim. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menargetkan 3 sekolah rakyat di Kepulauan Riau rampung pada Juni 2027. Target tersebut mencakup pembangunan sekolah rakyat tahap 3 di Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Teheran ingin memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara muslim, terutama negara-negara tetangga. Dan Iran saat ini telah memiliki hubungan luas dengan berbagai negara muslim dan ingin terus memperluas kerjasama ekonomi. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Persija Shin Tae-yong bangga dengan penampilan anak asuhnya usai menang telak 4-0 atas Brisbane Roar dalam laga uji coba. Persija mencetak 4 gol lewat 2 gol Alexander Jeremejeff, Kirim Memija, serta gol bunuh diri dari Dean Bouzanis. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Riau memastikan upaya penanganan karhutla telah berjalan baik. Satyunas melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selanjutnya menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Makopolda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.
2: Saya bersyukur sekali Riau insya Allah bisa menjadi teladan, menjadi suasana di mana kolaborasi antar lembaga, antar instansi berjalan dengan sangat baik sekali. Pusat karhutla masih berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, kemudian Sumsel, kemudian Riau dan Jambi. Beliau aktif kedua dari bawah yang angkanya kecil, mungkin Jambi juga karena wilayahnya kecil. Dan khusus beliau, presentasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan juga di Jambi. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Pak Kabupaten, Pak Kudang, Pak Bukit juga, cek langsung di perhutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam. Tapi karena ini naiknya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik dan itu proses pendinginan yang dilakukan.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Ini adalah potensi kedepannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
1: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Ribut, Palangkaraya dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Sabella Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring, kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak

General Manager Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya, Surabaya yang

0: dan lepas landas secara normal.
1: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Cilikriwut, telah berubah-ubah. Kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait, terutama dari BMKG, karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang.
0: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih

0: penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045 dengan upaya penguatan literasi keuangan generasi muda. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen.
3: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional.

upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dalam peringatan Hari Indonesia Menabung di Bekasi. Ia mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan

0: berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026. Namun, literasi keuangan pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai sekitar 88 juta penduduk.
1: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen untuk bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak Indonesia. Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, insya Allah harapannya di tahun 2045, inklusi keuangan Indonesia

0: sekolahnya melalui program Bank Sampah. Program tersebut mengajarkan siswa untuk mengubah sampah yang dikumpulkan menjadi tabungan. Lastri menjelaskan tabungan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modal usaha melalui keterampilan yang dimiliki para siswa.
1: Alhamdulillah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini sudah ada program yang namanya Bank Sampah yang bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi siswa dari awal sudah diajarkan literasi keuangan mulai dari tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan menjadi tabungan. Nah, itu program di awal kami. Dan alhamdulillah dari tabungan yang dikumpul kemudian menjadi modal untuk usaha dengan keterampilan tadi membatik juga dengan

0: ini terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Wahyu Suryo menyampaikan informasi selengkapnya.
2: 1, 2, 3.
3: Lebih dari 18.000 lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100.000, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50.000, 20.000, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
4: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu adalah, itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu, tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
3: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudipyo menegaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.

0: bukan oleh Bank Indonesia saja dan aparat penegak hukum semata, namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
1: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Yurika Fitri melaporkan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Muthiah Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus.

Kan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan operator

0: mengenai pilihan layanan yang tersedia.
1: Secara tegas SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
0: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
2: HP dan juga kawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
0: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yeriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
4: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
5: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Sony Kurniawan mengatakan, perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
4: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi karena ini sudah melibatkan jaringan internasional, ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun di seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim sedemikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi per part-part itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
5: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
4: Sekarang ada modus baru, ya, itu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
5: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat

0: atau kasus positif lokal di Bali.
1: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis, berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor, termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, cikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali, selain yang dilaporkan yang datang.
0: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas

0: Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
1: Cuman Ika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease, cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan, dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
0: Selain konsistensi melakukan PSN 3M Plus dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Nusa Arna Desyarif melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih kami sajikan pilihan lagu-lagu sekolah minggu ya. Nanti di pukul 8 tentunya pilihan lagu-lagu rohani juga masih akan hadir menyapa Anda. Dan nanti di pukul 9 kita akan ikuti ibadah perayaan Ekaristi di hari Minggu ini, baik itu melalui Gereja Katolik Kristus Jaya Wamena ataupun juga GKI Bethlehem. Setikan Anda tetap di 97,1 MHz.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Loh, Rania, kok gak dimatiin sih?

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti ibadah untuk hari Minggu ini. Dan kali ini GKI Bethlehem akan kita ikuti ibadah perayaan Ekaristi. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: ...2026 pada jam 14 atau jam 2 siang. Untuk petugas merangkai bunga pada tanggal 5 September 2026 dari rayon 8. Kedua, ibadah akhir bulan. Ibadah akhir bulan Agustus 2026 dirangkai dengan ibadah pembukaan bulan Bina Keluarga akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 pada jam 15 WIB atau jam 3 sore bertempat di gedung gereja. 3. Bulan Bina Keluarga. Kegiatan Bulan Bina Keluarga akan dilaksanakan mulai dari hari Selasa, tanggal 1 September 2026, hari Kamis, tanggal 30 September 2026. Dalam bulan Bina Keluarga akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut.